Nusantara, menjadi jembatan yang menghubungkan antar negeri yang kita cintai. Media komunikasi dan informasi yang selalu hadir setiap waktu di seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah dan negara. Untuk itu sepantasnya Radio Republik Indonesia di dalam perjalanannya yang penuh dinamika, kita semua memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala konsistensi pelaksanaan tugas dengan penuh ketabahan, ketangguhan, dan kesabaran. Jayalah Radio Republik Indonesia. Indonesia ada karena Radio Republik Indonesia turut berperan aktif di dalam berbagai dinamika perjuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini sudah semakin siang ya, saatnya Dimas terus menginformasikan ke kamu semua nih kalau RRI Fest 2026 ya di RRI Kendari ini udah resmi dimulai ya teman Pro 2. Nanti siang kita akan mulai kegiatannya dengan banyak rangkaian acara, mulai dari kegiatan cek kesehatan gratis, kegiatan pangan murah, pangan pasar murah maksudnya. Terus juga ada bazar UMKM, ada pelayanan SIM keliling dari imigrasi, dan juga pelayanan e-passport teman Pro 2. Itu dari kantor imigrasi kelas 1 TP 1 Kendari teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya, mampir RRI Kendari ya, jangan lupa sisihkan waktu kamu, sisihkan dompet kamu ya teman Pro 2, karena nanti sore juga kita ada jalan sehat ya. Jalan sehatnya nanti setelah itu kita akan adakan door prize teman Pro 2. Door prize-nya banyak banget, jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo sebelum jam 3 sudah di RRI Kendari, registrasi, ambil kuponnya, ikut jalan santai, lalu nikmati eventnya sampai selesai teman Pro 2. Pokoknya nanti kalau misalnya bingung, datang aja ke RRI Kendari dan ketemu sama Dimas nanti. Yeay.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak,

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Teman berdua, semakin siang ya, semakin ramai jalanan, semakin banyak juga aktivitas kita, teman berdua, di hari Jumat yang baik ini ya. Tapi sebelum itu, Dimas mau menyapa dulu nih teman-teman bestie-bestie Dimas yang lagi di kantor. Katanya ya, ada Kakak Morris, hai Kakak Morris. Ada Komang juga, Komang Yuda, halo. Ada Nazrudin, hai Nas. Dan ada my bestie, ada Daddy Lutfi, hai Daddy yang lagi di kantor. Semangat hari ini karena hari Jumat, jadi hari yang baik untuk kita semua. Dan kita akan ketemu di RRI Fest 2026 RRI Kendari. Jadi sekali lagi Dimas ingetin ke kamu semua ya, teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu atau yang baru dengar ya, atau ngelihat nih di jalanan Mandonga itu ada apa deh, rame-rame deh di gedungnya RRI deh gitu. Datang aja ke RRI Fest 2026 karena banyak banget rangkaian kegiatannya. Tadi ada stand SIM keliling gitu, ada pembuatan e-passport, terus ada cek kesehatan gratis, ada juga pasar murah gitu ya, dan juga bazar UMKM. Nanti di jam 3 sore ya, sekali lagi Dimas ingetin ke kamu, kita ada jalan santai teman Pro 2. Jalan santai aja, keliling Rujab, keliling Mandonga di rute yang kecil. Setelah itu kita balik lagi ke panggungnya RRI Fest, terus kita langsung bagi-bagi door prize teman Pro 2 ya. Ingat, hari ini jam 3 sore ya, semuanya dimulai di siang hari teman Pro 2. Kalau kamu belum registrasi untuk jalan santai, registrasi sekarang ya, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dimas tunggu nanti kalau misalnya kamu ada yang mau datang langsung ke RRI Kendari, gas, kita jajan-jajan bareng.
1: Kita lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana.
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah,
0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka krim seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

102.2, jangan ganti frekuensinya ya, karena Dimas masih akan menemani kamu 1 jam ke depan hingga pukul 10 ya. Dan nanti akan ada informasi yang menarik banget yang Dimas akan bahas di jam 9 pagi. So, stay tune terus di 90.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Masih bersama Dimas Teman Pro 2 di Spada ya. Kita menuju ke jam 10 nih, menuju detik-detik pergantian Spada ke Santai Siang Teman Pro 2. Gak kerasa juga nih kita udah sampai di Jumat, menuju siang ya Teman Pro 2. Kayaknya baru kemarin juga kita ngomongin beh, udah mau weekend aja nih gitu. Apakah weekend ini akan jadi weekend yang asik dan seru dan panjang buat kita? Gitu. Udah Jumat aja ternyata ya. Nah, sebelum minggu ini benar-benar selesai Teman Pro 2, ada gak satu hal yang pengen banget kamu lakuin? Kayak misalnya yang sederhana aja, kayak mungkin beresin rumah kah, ngepel kah, nyapu rumah kah, siram tanaman gitu, atau belanja bulanan kah? Beh, belanja bulanan di tengah bulan kamu luar biasa Teman Pro 2. Atau apa ya, jalan-jalan gitu sama doi, sama besti, ke pantai kah, ke hidden game kah, atau keluar kota mungkin ya, ke bau-bau gitu ya, Wakatobi. Atau kalau misalnya dalam waktu dekat Teman Pro 2, mampir aja ke RRI Fest 2026. Ajak aja doi, ajak mama bapamu kesini jajan-jajan gitu ya. Karena rangkaian kegiatannya tuh banyak banget Teman Pro 2. Ini aja ya, udah ada pelayanan SIM keliling di lapangan kantor RRI Kendari. Terus sebentar lagi ada pelayanan SIM, e-passport Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya minggu depan atau bulan depan kamu mau liburan ke Vietnam kah sama Dimas, ke London kah sama Dimas, ya kan, ke Singapura bareng, ayo kita bikin paspor Teman Pro 2 ya, mumpung lagi ada di RRI Kendari gitu. Atau kalau misalnya kamu pengen jajan-jajan gitu ya di hari Jumat, Sabtu, minggu ini, salah, Jumat, Sabtu aja ya, mampir aja ke RRI Fest ya, karena kita akan buka stand bazar UMKM sampai jam 9 malam ya Teman Pro 2, atau kita bisa expand sampai jam 10 malam gitu. Dan kalau misalnya kamu mau menikmati malam minggu yang seru juga, datang aja ke RRI Kendari lagi Teman Pro 2, karena ada final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari nih. Yeay. Tapi memang ya Teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngomongin weekend gitu ya, rasanya tuh akhirnya saya kesampaian juga nih, ketemu sama weekend lagi, pengen santai-santai lagi, pengen jalan-jalan lagi gitu. Kalau Dimas, di mana lagi kalau bukan weekendnya di kantor? Makanya ajakin ya, ajakin biar Dimas happy-happy gitu. Sama apa ya, kita jalan-jalan lah Teman Pro 2, jalan-jalan ke toko buku mungkin. Tuh Dimas kan suka banget baca buku ya, ajakin Dimas ke kafe-kafe yang ada banyak buku-bukunya gitu. Siapa tahu ya, weekend kita jadi terasa it feels like something gitu. Kayak lagunya Pharrell Williams sama Big Sean, sama Katy Perry, sama Calvin Harris yang feels ini.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

98.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 10 nih ya. Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu di Sepada. Nanti di Santai Siang kamu akan ditemenin sama Linsa ya, teman Pro 2 ya. Dimas sekali lagi ngingetin ke kamu nih ya, kalau kamu ya mau dapat door prize banyak, datang ke RRI Fest nanti sore jam 3 ya. Terus kita juga mau ngasih informasi ke kamu ya, di RRI Fest pagi sampai siang sampai malam hari ini banyak banget kegiatan rangkaian acara yang seru-seru. Pertama ada layanan SIM keliling di lapangan RRI Kendari, lalu ada layanan e-passport ya dari imigrasi

Allah, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari menggelar sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan tahun 2020 di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari pada Kamis 17 September 2020. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Kendari Laode Abdul Manes Salihin mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan advokasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi perpustakaan di Kota Kendari. Asisten 3 menyampaikan perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi memiliki peran strategi sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan juga berdaya. Lebih lanjut, Asisten 3 mengungkapkan akreditasi perpustakaan sesuai peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tidak seharusnya dipandang sebagai beban administrasi. Akreditasi menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan mutu pengolahan, kualitas pelayanan serta relevansi koleksi sehingga keberadaan perpustakaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Asisten 3 juga mengajak seluruh pengelola perpustakaan di Kota Kendari untuk mewujudkan perpustakaan yang aktif, inklusif, berkualitas dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Para peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut di perpustakaan masing-masing sehingga terjadi peningkatan kualitas pengelolaan dan juga pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari Rukmana dalam laporannya menjelaskan kegiatan tersebut memiliki 3 tujuan utama, yakni memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada pengelola mengenai pentingnya akreditasi perpustakaan. Kedua, mendorong pengelola menyiapkan dokumen serta memenuhi standar komponen penilaian akreditasi. Ketiga, meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kota Kendari pada tahun 2026. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan yang mewakili 75 perpustakaan sekolah di lingkungan pemerintah Kota Kendari, hadir sebagai narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dr. Andus Nur Cahyono SSMSI selaku pustakawan ahli utama dan juga Darwanto Esos pustakawan ahli madya. Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik Perpustakaan Nasional tahun 2026 ini diharapkan turut memperkuat pengembangan perpustakaan di Kota Kendari sebagai pusat pembelajaran dan juga peningkatan literasi masyarakat. Kegiatan dihadiri pimpinan perangkat daerah, para camat Kota Kendari, narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta perwakilan kepala sekolah, lurah, pustakawan dan juga pengelola perpustakaan.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, dinamika penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kendari telah melandai. Kondisi tersebut terlihat setelah Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Kendari, Dinas Perhubungan, Forkopimda dan juga aparat penegak hukum atau APH melakukan berbagai langkah untuk mengurai antrian sekaligus menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, antrian di sejumlah SPBU yang sebelumnya cukup panjang mulai kembali kondusif meski pada beberapa titik masih terlihat kepadatan yang didominasi kendaraan roda 4. Pertamina terus melakukan evaluasi dan penyesuaian pelayanan sesuai dengan kondisi di masing-masing SPBU. Dari sisi penyaluran, Pertamina juga terus mengoptimalkan pasokan Pertalite di Kota Kendari. PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo mengatakan kondisi antrian yang mulai melandai merupakan hasil dari berbagai langkah yang dilakukan secara bersama-sama dan terus dievaluasi di lapangan. Menurut Oki, peningkatan kebutuhan Pertalite menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi antrian di sejumlah SPBU di mana Pertamina mencatat penyaluran Pertalite di Kendari pada September meningkat sekitar 19% dibandingkan rata-rata penyaluran Januari hingga Mei 2026. Untuk merespon peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan sejumlah langkah di lapangan, diantaranya menambah pasokan Pertalite di lembaga penyalur, melakukan penyesuaian jam operasional, serta menambah operator. Pertamina juga menyiapkan rekonfigurasi SPBU melalui penambahan jalur pelayanan Pertalite di beberapa SPBU sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan. Selain itu, pemantauan dan juga pengawasan dilakukan bersama Forkopimda dan APH untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM secara bijak sesuai kebutuhan, di mana masyarakat juga diharapkan mengikuti arahan petugas dan tidak melakukan pengisian secara berlebihan agar pelayanan dapat diberikan secara merata. Pertamina bersama pemerintah Kota Kendari, Dinas Perhubungan, Forkopimda, dan APH akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi SPBU serta mengevaluasi langkah penanganan sesuai perkembangan di lapangan. Masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pertanyaan dan pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina melalui Pertamina Kontak Center atau PCC 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam.
0: Info Produa.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027, di mana ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan juga pengujian laboratorium. Dan ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T, di mana prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan juga keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak, di mana BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Demikian info Pro2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir lagi ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pradua, sekarang sudah tanggal 18 nih teman Pradua. Gimana ya? Hari ini kamu punya waktu yang luang gak sih teman Pradua? Kalau punya langsung saja ya teman Pradua datang ke RRI Kendari ya teman Pradua, pastinya kamu bisa datang dan join ramaikan kegiatan kita di RRI Fest 2026 di tahun ini. Ada banyak kegiatan teman Pradua, kamu mau perpanjangan SIM ada, kamu mau bikin paspor juga ada teman Pradua, dan kamu mau jajan-jajan juga boleh ya, hiburan juga ada juga teman Pradua, door prize ada, semuanya ada di sini ya. Anyway teman Pradua, kali ini kita ada di perjalanan awal santai siang, perjalanan hit list untuk kamu yang mau request lagu boleh di siang hari ini pastinya barengan sama Linsa nih. Tadi kita sudah live TikTok juga teman Pradua, jadi untuk kamu yang mau request di live TikTok kita boleh, di WhatsApp kita di 082188309 juga boleh nih. Ini ada sepupumu yang request lagunya Tulus Dengan Sepatu, katanya salam buat Linsa saja, waalaikumsalam ya. Terus juga ada siapa nih namanya ya, Aku Pun, ini mau request lagunya Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Tagi ya. Aduh, galaunya lagunya di siang ini ya. Terus juga ada katanya sepupumu siap hadir nih, bentar jalan santainya. Ayo jalan santai ya, jalannya tuh cepat aja teman Pradua, deket kok. Tinggal kamu tungguin aja, ambil kuponnya, siapa tahu kamu dapat hadiah ya. Terus juga ada Lensa Wuna yang mau request lagunya Trisuaka ya teman Pradua, Kita dan Kenangan. Terus juga ada Farel yang tadi request lagunya Raim La Ode, lagi bersama Kak Raim kah kamu Farel? Terus juga ada Fir yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace teman Pradua. Dan juga ada Lensa Wuna yang kembali lagi request lagunya Everything You Are nih. Untuk kamu teman Pradua yang mau bikin buku nikah, bisakah kakak? Aduh Kak Made, bikin buku nikah harus punya pasangan, tapi kan Kak Made sudah punya pasangan ya. Boleh lah ya untuk adiknya saja ini ya. Oke deh teman Pradua, Linsa putarkan dulu deh requestan dari teman Pradua yang sudah request di live TikTok kita. Untuk kamu teman Pradua yang mau join request sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, boleh gabung di TikToknya RRI_Kendari ya teman Pradua. Kamu tinggal join aja di live-nya juga. Mendengar Pradua di Jakarta, oh my god, hai Jakarta, salam ya dari kita yang ada di Kendari sini. Pulang-pulang mi dulu Farel nah. Oke deh teman Pradua, langsung aja Linsa hadirkan ya beberapa lintas nada requestan dari teman Pradua di siang hari ini. So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus dan juga enjoy your music.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niat itu.

India dengan Everything You Are, teman Pradua, requestan dari Lin Sauna juga nih. So teman Pradua, untuk kamu yang mau request lagu, boleh masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi hitlist kita di siang hari ini, karena kamu masih boleh request sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah juga nih. So teman Pradua, untuk kamu nih, Linsa ngingetin lagi, kalau misalnya kamu punya waktu yang kosong di sore hari nanti pulang kantor ya, pulang kerja, bingung mau kemana, mau cuci-cuci mata ya, boleh langsung datang ke halaman kantor RRI Kendari, teman Pradua. Ada banyak kegiatan juga di sore hari nanti, ada jalan sehat, terus juga ada banyak door prize-nya, ada kulkas, kipas angin, sepeda mungkin ada, teman Pradua. Yes, banyak deh teman Pradua, dari sponsor-sponsor kita pastinya sudah siap untuk membagikan goodie bag-goodie bag hadiah juga untuk kamu semua nih teman Pradua. Anyway teman Pradua, di sini juga di RRI

dua ya. Salam teman radio untuk kamu yang mau request lagu boleh di siang hari ini. Tadi sudah ada siapa nih yang request lagunya Terbuang Dalam Waktu? Ada Michelle ya, request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terus juga ada lagi yang request, siapa lagi nih ya, dari Michelle juga request lagunya Teganya Kau dari Liodra juga nih. Salam teman peradu untuk kamu yang mau request, masih bergabung di live TikTok kita juga. Ada Lin Sauna, ada Michelle, ada Ardi Dagusta, dan juga ada Om Zainul ya. Yang mau request boleh Linsa tungguin di live TikToknya RRI underscore Kendari. Teman peradu boleh langsung request sampai nanti Linsa tunggu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman peradu. Atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830 908, teman peradu. Nanti akan diputerin requestan lagu kamu di siang hari ini juga pastinya nih teman peradu, untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitasnya juga nih ya teman peradu. Oke deh teman peradu, kita ke WhatsAppnya peradu juga nih. Tadi ada Noxe yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Salamnya buat kakaknya, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Makasih ya Noxe. Sama tadi sudah di request sama Fir juga ya untuk lagunya Selena Grace. Terus juga ada Lara Purnamasari. Lara kalau misalnya mau request langsung request aja ya, gak usah ditanya mau request boleh atau tidak. Kalau misalnya lagi jam request pasti boleh nih untuk Lara ya. Oke deh, lagi bahagia-bahagianya kelihatannya, berat badan naik. Aduh, jangan ditegur dong Kak Ardi ya, tidak boleh seperti itu Kak Ardi. Kalau perpanjangan hubungan ada nggak? Boleh, tergantung ya, tergantung hubungannya kandas atau tidak. Oke deh teman radio, langsung aja Linsa putarkan. Ada Bara Suara dengan Terbang Dalam Waktu dan juga Liodra dengan Teganya Kau. Enjoy your music teman radio.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin lumayan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Tadi ada Paul kita dan Kendagen, teman Pradua, requestan dari Lisa D. Anyway, teman Pradua, saatnya Lisa kiri untuk live TikTok ya, karena ada satu dan lain hal. Jadi Lisa kiri dulu, tapi teman Pradua, requestan masih terus berjalan. Jadi untuk kamu yang mau request lagu siang hari ini, boleh banget barengan sama Lisa via mobile aplikasi RRI digital, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908, teman Pradua, atau juga boleh ke DM Instagram Pro2 Kendari, teman Pro2 deh. Ini ada yang di live, di YouTube, di YouTube, di WhatsApp ya. Ada Lara Purnamasari yang mau request lagunya Kigo dengan Selena Gomez, It and Me. Okay, It and Mika. Okay deh. Terus juga teman Pradua, pastinya Lisa tidak lupa juga untuk terus ngingetin kamu yang punya waktu kosong di hari ini. Kamu boleh teman Pradua datang ke pelataran RRI Kendari untuk ikuti jalan santainya juga nih teman Pradua, jalan sehatnya. Jadi kamu bisa datang dari pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Nanti kamu akan ketemu dengan panitia dari panitia dari RRI Kendari ya, teman Pradua, kamu langsung tanyain aja, nanti bakal di ada kuponnya juga nih teman Pradua pastinya. Anyway teman Pradua, untuk RRI Kendari sendiri ya, untuk rute perjalanannya, jadi startnya itu dan finishnya akan di RRI Kendari. Jadi start dari pelataran RRI Kendari terus menuju perempatan Lawata, teman Pradua, yang Indomaret, nah itu perempatan Lawata, terus juga nanti belok kanan ya, memasuki jalan Taman Suropati arah rumah jabatan gubernur Sulawesi Tenggara, teman Pradua. Dilanjutkan lurus aja terus, ada pertigaan tuh, lurus aja, lewatin aja terus teman Pradua, dan paling ujung mentok belok kiri memasuki jalan Tebau Nunggu, lewat kantor depan Bulog ya teman Pradua, depan kantor Bulog ya teman Pradua. Setelah itu jalan sampai di perempatan MTQ, teman Pradua, masuk ke jalan Dr. Andus Haji Abdul Sulandae, dan belok kiri lagi teman Pradua untuk sampai di perempatan RS Korem. Nanti di RS Korem itu bakal ada titik kumpul potongan kupon. Jadi nanti pada saat kamu datang teman Pradua, kuponnya itu di kamu pegang dulu, nanti potongan kuponnya itu hadir di Rumah Sakit Korem. Jangan langsung lurus ke Rumah Sakit Korem teman Pradua ya, jangan, tidak boleh. Jadi kamu dikumpul kuponnya, langsung diambil sama tim panitia teman Pradua, nanti di akan di door prize-nya juga langsung di sini, dan dari Rumah Sakit Korem langsung jalan memasuki Jalan Laut dan kembali finish kantor di RRI Kendari, dan langsung kita ini ya teman Pradua, langsung di lot kira-kira yang dapat kuponnya nomor begini, nomor segini, asik ya teman Pradua, siapa tahu kamu jadi membawa pulang satu hal hari ini teman Pradua, bawa pulang jajanan, bawa pulang door prize, bawa pulang hadiah, pokoknya semuanya kamu bisa bawa pulang ya teman Pradua. Yang mau datang jajan-jajan juga boleh teman Pradua, dan tidak hanya hari ini, besok juga masih ada nih untuk di perjalanan sore ya teman Pradua, di sore sampai malam hari, karena besok adalah final Bintang Radio. Kamu bisa datang juga dukung kira-kira siapa yang kamu pilih untuk di Bintang Radio tahun ini, siapa yang akan jadi bintang juga nih teman Pradua. Nanti untuk pembukaan RRI Fest akan live juga di Pradua pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah teman Pradua, jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus ya teman Pradua. So Lisa masih open request juga untuk kamu semua teman Pradua, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja kita puterin lagunya Lara Purnamasari dengan Kaigo featuring Selena Gomez, It and Me.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua di 36 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu teman Radua yang mau request lagu, boleh Linsa masih open sampai nanti pukul 12 siang ini pastinya teman Radua. Anyway teman Radua, gimana di hari ini, hari Jumat ya, udah berpikiran besok mau jalan-jalan kemana? Udah berpikiran besok mau tiduran sampai hari Minggu? Aduh lama ya. Kita update informasi, nyanyi-nyanyi dulu nih teman Radua, info music-music dulu nih. Di mana ada sebanyak 52,8% pembeli tiket konser Yeah Live in Jakarta ini berasal dari luar negeri dalam 24 jam per pertama penjualannya nih teman Radua. Para pembeli tersebar dari 73 negara. Yes, kamu tidak salah dengar, 73 negara teman Radua, termasuk Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Inggris, bahkan sampai Amerika Serikat. Konser yang digelar di 24 Oktober 2026 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini jadi penampilan pertama Ye di Indonesia, di mana Jakarta juga jadi satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian turnya tahun ini ya. Dengan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara diperkirakan datang untuk hadiri konser juga. FYI teman Radua, Jakarta adalah satu-satunya kota di Asia yang dikunjungi Kanye untuk tour tahun ini, di mana sebelumnya ada New Delhi di India tapi dibatalkan karena alasan keamanan juga nih teman Radua. Bisa dibilang ini adalah sesuatu yang luar biasa juga teman Radua, karena ini bisa dibilang magnet, bisa jadi magnet juga ya untuk tarik wisatawan mancanegara ke Indonesia juga nih teman Radua. Dan pastinya yang tidak, mungkin bisa dibilang tidak terkenal di Indonesia, hanya sebagian orang yang tahu ini Kanye West ya teman Radua, bukan berarti kalau tidak terkenal di negara lain, tapi mungkin Indonesia dipilih ya karena letaknya yang strategis untuk negara-negara lain yang ingin datang dan juga mungkin sembari liburan juga di Indonesia nih teman Radua ya. Kira-kira 2026 ini atau 2027 mendatang teman Radua, kamu masih menunggu konser-konser apa nih teman Radua? Oh, nanti konsernya ini juga berarti ya Leni ya kayaknya ya, di Oktober apa November ya. Ada juga konsernya Leni, terus juga konser, ada konsernya siapa ya? The Weeknd juga ya di September ini. Terus juga masih ada konser, kalau misalnya kamu belum dapat tiketnya di tahun ini, ayo kumpulin lagi duitnya, mungkin di tahun depan masih banyak juga konser-konser yang akan hadir di Indonesia juga nih teman Radua ya. Oke deh, Linsa masih puterin beragam lintas nada playlist dari Radio FM Kendari di siang hari ini, menemani perjalanan santai siang kamu teman Radua. Untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas, semangat terus sampai nanti tuntas ya teman Radua. Dan untuk kamu yang masih baru mau mulai juga, semangat terus, jangan sampai lupa untuk memikirkan makan siang. Kira-kira mau makan siang apa nih siang hari ini teman Radua?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Prado, kita ada di penghujung perjalanan hitlist siang hari ini. Saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan hitlist siang ini, teman Prado. Tapi Linsa masih terus nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah nih ya. So, Linsa mau say thank you untuk kamu semua yang sudah request di siang hari ini, nemenin Linsa tadi di perjalanan live TikTok juga, dan sudah request juga teman Prado untuk kamu yang mau request lagi, masih boleh request tapi nanti diputarkan besok pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, teman Radio 2, kita sama-sama ya untuk menunggu waktunya jalan santai di sore hari nanti. Kamu bisa datang ramaikan, kita ketemu nanti di sore hari juga teman Pradua untuk diikut jalan santai ya. Siapa tahu kamu dapat door prize juga, ada banyak door prize-nya. Yang mau jajan-jajan juga boleh, yang mau bikin paspor dan juga perpanjangan SIM juga ada teman Pradua. Terus juga yang mau ikut pangan murah juga ada nih teman Pradua. Dan besok juga masih seru-seruan, ada cek kesehatan gratis, ada fashion show, lomba mewarnai, terus juga ada final bintang radio teman Pradua. Dan kita bakal tahu kira-kira siapa yang akan

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu ya. Teman Pradua masih barengan sama Linsa di siang hari ini ya, teman Pradua. Pastinya kita masih update beragam informasi untuk di perjalanan muda kreatif nih, teman Pradua. Kali ini topik kita adalah saat sistem digital mulai digunakan di dalam bisnis, kira-kira ada perubahan yang terjadi enggak sih, teman Pradua? Bagi sebagian perusahaan, teman Pradua, digitalisasi mungkin masih terdengar seperti istilah yang berkaitan dengan komputer, aplikasi, ataupun juga penggunaan internet ya. Padahal sebenarnya perubahan yang terjadi ketika sebuah bisnis mulai menggunakan teknologi digital ini sebenarnya jauh lebih luas ya. Karena pastinya cara mencatat pekerjaannya, simpan datanya, dan juga kelola persediaannya, bahkan sampai layani pelanggan hingga mengambil keputusan ini bisa ikut berubah juga nih, teman Pradua. Dan mungkin kamu pernah lihat juga perubahan sederhana di lingkungan kerja ya, pencatatan yang sebelumnya dilakukan pakai buku mulai berpindah ke komputer, dan data yang dahulunya disimpan dalam banyak dokumen ini mulai ditempatkan dalam sistem digital, dan informasi penjualan yang sebelumnya harus dikumpulkan secara manual ini mulai bisa dilihat lewat sebuah aplikasi juga nih, teman Pradua. Pastinya bisa dibilang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini terus mengalami perubahan ya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia pada 2024 mencapai 6,02, meningkat dari 5,90 pada 2023. BPS juga melakukan pendataan lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perusahaan, termasuk penggunaan komputer, internetnya, situs webnya, dan juga jaringan internal perusahaan. Dan pastinya data ini menunjukkan kalau teknologi sudah jadi bagian dari aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Tapi pastinya keberadaan perangkat dan koneksi internet ini belum otomatis buat bisnis ini jadi lebih efektif nih. Ada hal-hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini bisa digunakan dalam proses sehari-hari juga, teman Pradua. Dan dalam kondisi seperti ini, satu perubahan kecil bisa menghasilkan perubahan pada proses lainnya, dan data tidak lagi hanya jadi catatan, teman Pradua, tapi mulai digunakan sebagai dasar untuk pahami kondisi perusahaan juga nih.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio, ada anggapan kalau digitalisasi berarti seluruh pekerjaan manusia harus digantikan dengan teknologi. Sebenarnya tujuan digitalisasi ini tidak selalu seperti itu ya, teman Radio. Dalam banyak situasi, teknologi justru digunakan untuk bantu manusia lakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pekerjaan yang sebelumnya butuh pencatatan berulang bisa disederhanakan, dan informasi yang sebelumnya harus dicari dari banyak dokumen ini bisa ditampilkan dalam satu sistem, dan laporan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk dibuat bisa diproses dengan lebih cepat juga, teman Pradua, pastinya. Karena memang perjalanan digitalisasi sebuah bisnis pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang dimiliki ya, dan pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi ini benar-benar bantu selesaikan persoalan yang ada nih ya. Sebuah perusahaan mungkin punya banyak perangkat dan aplikasi, teman Radua, tapi kalau misalnya datanya masih tersebar, pekerjaan juga masih harus dilakukan berulang kali, dan informasi juga sulit digunakan untuk ambil keputusan, maka manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan. Sebaliknya juga seperti itu, teman Radua, sistem yang sederhana tapi sesuai dengan kebutuhan bisa kasih dampak yang lebih besar juga nih. Pastinya bagi dunia usaha di Indonesia, perjalanan masih terus berlangsung ya. Seiring bertambahnya kebutuhan dan juga kompleksitas bisnis, teknologi kemungkinan akan semakin terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari. Dan tantangannya bukan lagi sekedar apakah sebuah perusahaan ini akan menggunakan teknologi, tapi bagaimana teknologi ini bisa digunakan secara tepat, aman, dan juga kasih manfaat yang nyata nih, teman Radua. So, teman Radua, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan muda kreatif di siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. So, teman Radua, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Rekendari, teman terbaik kamu. Jangan alingkan frekuensimu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, tetap

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita update beragam informasi olahraga teman Radua. Ada Manchester United, ini menorehkan rekor buruk bersejarah setelah kalah dramatis 2-3 dari Brighton and Hove Albion pada babak pertama Piala Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Kamis kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. MU ini sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Sally Che dan juga Mason Mount, tapi Brighton membalas dengan gol Charles Lempos dan juga Pascal dan Maxim the Keeper juga teman Pradua. Di mana kekalahan ini membuat Man United 2 musim beruntun tersingkir dari Carabao Cup pada babak pertama nih teman Pradua. Tidak hanya itu, The Red Devil juga mencatatkan rekor buruk di depan pendukungnya sendiri dan kekalahan dari Brighton ini jadi yang pertama setelah MU unggul 2-0 di Old Trafford, di mana sebelumnya selama lebih dari 50 tahun sejak kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur pada September 1976, MU tidak pernah kalah setelah unggul 2-0 lebih dulu nih. Bahkan sejak pensiunnya pelatih legendaris Sir Alex Ferguson di 2013, MU ini sudah tampil dalam 145 pertandingan dengan keunggulan 2 gol lebih dulu, dan dari 145 laga itu Man United 143 kali menang dan juga 2 kali imbang teman Pradua. Dikutip dari Sport Bible ya, penggemar setan merah menyoroti satu pemain dari kekalahan memalukan ini, di mana dalam unggahan di X, fans MU memberikan komentar pedas kepada Nusair Mazraoui teman Pradua, di mana netizen lain juga memberikan komentar tambahan soal penampilan pemain asal Maroko itu. Dan selain Mazraoui juga, penggemar lain juga menyinggung performa Aiden Heaven juga nih teman Pradua. Gimana nih kalau menurut kamu fans MU di luar sana?

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

90.8 FM Radio dari Kendari Tementer BI kamu. Ya, sama Radio kita masih di Santai Siang dan juga masih barengan sama Linsa. Kita update informasi olahraga juga nih. Kita ke informasi terakhir teman Radio, ada pembalap Ducati Marc Marquez. Ini ingin memanfaatkan momentum dengan meraih hasil terbaik dalam MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring di 18-20 September nih. Mulai hari ini ya teman Radio. Angin kini berpihak kepada Marquez untuk mengukuhkan posisi sebagai pemuncak klasemen MotoGP 2026. Marquez untuk kali pertama jadi pemuncak klasemen MotoGP 2026 setelah menang MotoGP San Marino. Selain itu, juara bertahan MotoGP ini juga meraih kemenangan beruntun di Aragon dan juga Misano, di mana Marquez ini mengatakan dua kemenangan beruntun dan juga puncak klasemen jadi dorongan besar baginya saat tampil di MotoGP Austria. Terlebih lagi pada musim lalu, Marquez ini juga menang di Spielberg juga nih teman Radua. Pastinya pembalap 33 tahun ini berharap bisa memanfaatkan momentum ini pastinya untuk kembali menang di Red Bull Ring, dan kemenangan akan mengukuhkan posisi Marquez sebagai pemuncak klasemen sekaligus menjauhkan jarak dengan George Martin juga nih. Usai menang di MotoGP San Marino, Marquez mengoleksi 274 poin. Poin ini sama dengan yang dimiliki George Martin, hanya saja karena lebih banyak meraih kemenangan pada musim ini di 5 kali, Marquez lebih berhak di posisi teratas nih teman berdua. Keuntungan lain yang dimiliki Marquez jelang MotoGP Austria 2026 adalah kondisi George Martin yang cedera, di mana arm pump dari Martin bermasalah di Misano dan hal ini berpotensi kembali mengganggu Martin di MotoGP Austria. Apakah Marquez ini akan memimpin dan ingin manfaatkan yang sudah memanfaatkan MotoGP ini teman produk, apakah akan memimpin atau kembali lagi George Martin yang kembali melawan lagi juga nih teman produk. So teman Radio, ini adalah informasi penutup kita untuk di perjalanan sport update siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu untuk di perjalanan Radio Tainment jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So teman Radio, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: guidance.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Sebelum 98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan santai siang dan juga masih barengan sama Linsa lagi. Oke deh teman radio, kali ini kita ada di Pro 2 Teman update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Kita ke info film teman radio, ada Resident Evil yang akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai 16 September kemarin dengan bawa kisah baru di semesta horror nih. Film ke-8 sekaligus reboot kedua ini disutradari Zack Krieger dengan menghadirkan karakter utama berbeda dari tokoh game ikonik nih ya. Alih-alih menampilkan Leon S. Kennedy ataupun juga ada Wong, teman radua, ini filmnya mengikuti warga biasa yang berusaha untuk bertahan hidup dan cerita berpusat pada Brian, kurir medis yang mendapat tugas mengantarkan sebuah paket menuju rumah sakit di Raccoon City nih ya. Tapi perjalanannya ternyata berubah jadi mimpi buruk ketika wabah T-Virus ini mulai menyebar dan juga mengubah keadaan kota secara drastis. Resident Evil 2026 terinspirasi dari Resident Evil 2, tapi ceritanya tidak adaptasi langsung alur permainan ini secara langsung juga teman radua. Pendekatan baru ini membawa sudut pandang orang biasa sehingga penonton ikut perjuangan Brian menghadapi situasi penuh ancaman ini, dan bagi penonton yang menunggu adegan tambahan, Resident Evil 2026 ternyata tidak punya post credit scene ataupun juga mid credit scene lagi teman radua. Yang artinya pastinya penonton tidak perlu menunggu hingga kredit selesai untuk menemukan ya petunjuk tersembunyi soal kelanjutan cerita film ini secara khusus. Dan meski tanpa adegan tambahan, film ini juga tetap memperkenalkan dunia Resident Evil lewat karakter baru dan juga cerita yang berbeda. Resident Evil 2026 ini punya durasi 97 menit dengan rating D17 untuk penayangan di bioskop Indonesia mulai minggu kemarin ya teman radio. Dan film ini juga dibuat dengan budget sekitar $80 juta menjadi produksi dengan anggaran sepanjang karir Zack Krieger juga nih. Budget ini disebut 2 kali lipat bahkan teman radio dibandingkan Weapons yang dirilis pada 2025 dan juga disutradarai oleh Krieger sebelumnya. Dengan skala produksi film ini ya, pastinya film ini menghadirkan kembali Raccoon City lewat perspektif warga yang berjuang menghadapi wabah kematian. Penonton bisa menyaksikan Resident Evil 2026 di bioskop Indonesia mulai 16 September kemarin teman radio dengan durasi tayang yang cukup singkat. Dan bagi pecinta film horor dan juga waralaba Jim, populer Resident Evil 2026 ini bisa jadi tontonan dengan pendekatan cerita yang berbeda teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muhammad, Fatimi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Nomor 2 teman terbaik kamu masih update informasi. Ada Raihanun yang mengaku bersyukur dapat kesempatan memerankan Niken dalam film Beautiful Pain. Dia tertarik dengan perjalanan karakter ini setelah memahami lebih dalam sosok Niken sebagai seorang ibu. Raihanun ini mengatakan ingin tahu lebih jauh soal karakter Niken ketika pertama kali ditawari perannya, di mana setelah membeda karakter dan juga perjalanan ceritanya, dia menilai Niken ini punya sisi yang menarik untuk dieksplorasi, teman Radua. Pastinya menurutnya perjalanan Niken dalam cerita ini membuatnya melihat adanya perjuangan yang harus dijalani karakter ini, dan dia kemudian tertarik untuk memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Niken sepanjang cerita. Raihanun juga mengaku senang ya sekaligus bersyukur bisa jadi bagian dari film ini, di mana dia nilai kesempatan untuk memerankan Niken ini menjadi bagian penting dari prosesnya dalam menghidupkan cerita Beautiful Pain, di mana dalam mendalami karakter Niken, Raihanun ini melakukan proses eksplorasi bersama sutradara Mas Brojonegoro, di mana keduanya banyak berdiskusi dan juga membedah setiap adegan serta karakter yang ada dalam cerita. Dia mengatakan proses ini turut membangun kecocokan dengan Dimas selama mengerjakan proyek film. Menurutnya kesamaan energi ini membuat proses kerja mereka menjadi lebih mudah juga nih. Dia menyebutkan komunikasi selama proses pendalaman karakter ini berjalan dengan baik karena keduanya punya kecocokan, dan ini juga menjadi salah satu unsur yang membantu Raihanun dalam bekerja bersama Dimas, di mana film Beautiful Pain ini produksi dapur film dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2026, dan film ini turut dibintangi Baim Wong, Jajang C, Nuir, Tara Budiman, Dimas Aditya, dan juga Anantia Kirana hingga Eva Nozian di teman berdua.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

90.4 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua di 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri perjalanan santai siang ke ruang dengar kamu, karena nanti jalan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita bersama untuk di perjalanan sore ceria di teman Pradua. Tapi bukan barengan sama Linsa, nanti perjalanan sore ceria teman Pradua kamu ditemenin sama Riani dan juga Isa ke ruang dengar kamu. Dan juga pastinya nanti kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan RRI Fest 2026 di sore hari nanti teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau datang, ramaikan juga, boleh langsung di 3:30 ya teman Pradua, kamu langsung datang aja di halaman kantor RRI Kendari. Mau jajan boleh, mau bikin paspor boleh, mau cari pangan murah juga boleh, perpanjangan SIM juga banyak nih teman Pradua, bisa semuanya di sini ya. Jangan sampai lupa untuk bawa uang jajan juga untuk belanja UMKM juga di sini. So teman Pradua, thank you udah nemenin Linsa di perjalanan santai siang ini. Semoga apa yang Linsa sharing bisa dapat insight-nya juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya.

0: Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan untuk menggunakan masker saat kualitas udara memburuk serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Himbauan ini penting diterapkan seiring masih berlangsungnya karhutla di sejumlah daerah hingga pertengahan September tahun 2026. Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang bahaya bagi saluran pernapasan. Partikel ini berukuran kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu terhirup hingga ke bagian terdalam paru-paru.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari menggelar sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan tahun 2026 di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari pada Kamis 17 September 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya yang dibacakan asisten 3 Sekretaris Daerah Kota Kendari Laude Abdul Manas Salihin mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan advokasi tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi perpustakaan di Kota Kendari. Para peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut di perpustakaan masing-masing sehingga terjadi peningkatan kualitas pengelolaan dan juga pelayanan. Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik Perpustakaan Nasional tahun 2026 ini diharapkan turut memperkuat pengembangan perpustakaan di Kendari sebagai pusat pembelajaran dan peningkatan literasi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Balik operasi terakhir, teman Pradio, pemerintah kota bau-bau mendorong maskapai Super Airjet kembali melayani penerbangan rute Makassar Bau-Bau pada Oktober 2026 untuk memperkuat konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton setelah pertemuan dengan Direktur Utama Super Airjet Ari Azhari di Bau-Bau. Balik kota Bau-Bau Yusran Fahim didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Dahrul Dahlan, Kepala Bandara Beto Ambari Bau-Bau Anas Labarkara, dan Kabak Protokoler Setda Kota Bau-Bau dalam pertemuan tersebut membahas keberlanjutan layanan penerbangan di wilayah Kepulauan Buton. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Darul Dahlan mengatakan pihak Super Airjet akan mengupayakan penerbangan pulang pergi rute Makassar Bau-Bau kembali beroperasi pada Oktober 2026. Jadwal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan penerbangan pagi dari Bau-Bau untuk terhubung dengan penerbangan lanjutan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Sore Ceria.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: 2, ada di sore ceria nih, ada tadi Linsa di Santesia. Kali ini Reni ramean ya teman pre 2 berdua sih bareng Nisa. Hai.
1: Hai, kita sebenarnya berempat ya.
0: Iya, iya rame ya pro 2 hari ini.
1: Ayo semuanya on mic.
0: Rame yes, ya spesial hari
1: lagi
0: ini.
1: Lagi rame-rame.
0: Bener banget, kita ketemu di mana ya, tanggal berapa ini? 18 September yes. Ada yang spesial hari ini, Sa, apa itu?
1: My birthday.
0: Oh, happy birthday.
1: Bukan ya, kita lagi di rangkaian RRI Fest.
0: Wow.
1: Eh, finally ya, hari ini Riani, ini sebenarnya sudah dari kemarin juga UMKM itu sudah mulai buka.
0: Iya, benar banget.
1: Nah, hari ini migongnya.
0: Iya, ini dia ya.
1: 18 September ada apa kita?
0: Betul banget, ada sesuatu yang spesial kayak yes. Martabak ya kan.
1: Mau.
0: RRI Fest spesial di sore hari ini. Nanti ada pembukaan di sore hari ya, jam 3:30. Kita juga bakal gabung juga betul. Nanti di lapangan sama teman-teman yang lain di sana. Yes. Ada jalan santai dan jalannya tidak kosong. Ada door prize.
1: Saya mau bagian itunya saja.
0: Oh, ya.
1: Oh ya
0: boleh.
1: Tanpa jalan boleh ya?
0: curang. Jadi nungguin di garis finish ya.
1: Betul. Saya mau buka acara sebenernya.
0: Oh iya iya iya iya, boleh.
1: Oke deh. Nanti kita akan bersama juga ya teman-teman berdua di pembukaan RRI Fest nanti.
0: Betul.
1: Yang akan dilakukan dirangkaikan dengan jalan santai dan berbagai acara lain. So, pastikan kamu always stay tune pokoknya di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bakso? Sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lumayan Lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba deh kamu lihat ruangan di rumah kamu. Kalau misal ngerasa sempit teman Pro 2, atau kamu pengen lebih nyaman dan juga multifungsi, yuk, ayo hadirkan nyaman di setiap ruang kamu dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu kamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur kamu. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan juga kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin Informa, teman Tradue? Jangan cuma dikumpulkan. Ayo belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau di App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Nah, belanja sofa teman berdua, kamu bisa tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa, tersedia juga custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SBBU Kendari lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

90.8 Lawan FM Pro 2, dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung langsung di pembukaan RRI Fest 2026, langsung dari pelataran RRI Kendari, teman Pro 2. Dan bakal gabung untuk kamu semua yang lagi bersiap-siap untuk mengikuti jalan santai di sore hari ini. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,4

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Radio mengendari teman terbaik kamu. Yeah, it's time to relay teman radio bergabung dengan RRI Fest 2020 di pelataran RRI Kendari. Check it out.

menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Angkasawan. Pada saat Mars Angkasawan, tangan kanan diletakkan di dada kiri. Hadirin dimohon berdiri.

disambut host kebanggaan kita, Duta Pergaulan RRI Kendari. Beri aplaus yang meriah untuk

0: kali
1: cengkone ya. Aduh, ini luar biasa loh bumpernya apa tadi?
0: Yeay, kita Duta Pergaulan, Kendari.
1: Tepuk tangan dong semuanya.
0: Segaul itu kita berarti Jihan.
1: Luar biasa untuk di sore hari ini semua yang datang ke sini gaul semuanya.
0: Gaul, halo semuanya.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya semuanya?
1: Kurang kenceng, gimana kabarnya? Oke deh kalau gitu dibuka sama pantun boleh?
0: Boleh.
1: Diminta cakepnya ya?
0: Cakep.
1: Belum dong, baru mau dibacain ya. Sambil menyelam minum air.
0: Cakep.
1: Yang jawab salam didoain rezekinya selalu mengalir.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini selamat sore.
0: Sebelah sini.
1: Selamat sore yang di depan, bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Kurang kenceng yang di depan justru
1: iya,
0: ya.
1: Iya nih, gak apa-apa. Yang penting sudah hadir juga.
0: Betul.
1: Semangat juga untuk hari ini. Kita agak munduran ternyata penuh ya kalau kita di depan ya, Dim ya.
0: Iya,
1: ya, mundur Bapak deh
0: Yuk,
1: kalau gitu.
0: Kayaknya kurang gede deh kalau untuk kita berdua nih.
1: Iya,
0: waduh.
1: Kurang gede nih lidahnya ya.
0: Oke.
1: Oke, senang sekali perkenalkan saya Jihan Benazir.
0: Saya Dimas Aranta Setiadi yang akan memandu acara kita di sore hari ini di acara RRI Fest 2026 bersama Ceria Corp.
1: Tepuk tangan dong ya.
0: Tadi Jihan sebelum acara dimulai.
1: Kenapa tuh?
0: Sudah pembagian door prize.
1: Oh iya.
0: Ya sama Kak Yuda di
1: betul
0: sana. Terus tadi ada yang bilang ada fansku di belakang sana.
1: Astaga,
0: mana fansnya,
1: mana
0: aku,
1: sih
0: mana
1: fansnya Dimas? Ya ampun. 5,5.
0: Saya traktir nah nanti UMKM nah. Saya traktir nah. Siap.
1: Aduh, yang cuma 5,5 itu ya Dim ya.
0: Iya, setengahnya siapa itu? Oke.
1: Oke, dan hari ini ya untuk di RRI Fest, hari ini adalah pembukaan dalam rangka, ini kan hari radio.
0: Betul.
1: Ya. Hari radio yang jatuh setiap tahunnya di 11 September. Bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia dan akhirnya dicetuskan menjadi hari radio.
0: Nasional
1: dan,
0: ya.
1: Betul, dan pastinya banyak sekali rangkaian yang sudah
0: betul
1: dilakukan Dimas.
0: Kita udah ada acara HUT sendiri di kantor, kita
1: betul
0: bagi-bagi hadiah.
1: Betul.
0: Kita ada penyulutan obor RRI secara serempak,
1: ya,
0: senasional. Dan inilah puncak kegiatannya di RRI Fest 2026. Minta tepuk tangan ya semuanya.
1: Dan pastinya untuk di sore hari ini ya di RRI Fest yang luar biasa ramai ini ya. Baik sekali UMKM-UMKM yang sudah siap untuk kita jajani ya Dimas ya.
0: Ini gak sabar nih, dompetku udah teriak-teriak dari tadi.
1: Betul, tapi sebelum kita jajan, kita mau menyapa dulu dong pastinya
0: betul
1: Dimas. Silakan Kakak Dimas.
0: Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah hadir, yang terhormat. Selamat datang kepada Bapak Sekda Kota Kendari.
1: Selamat tepuk sore Bapak, tepuk
0: selamat
1: tangan
0: sore
1: dong ya. Selanjutnya kami juga ingin menyapa Ketua DPRD Kota Kendari atau yang mewakili. Selamat sore Bapak. Lalu ada, wah ini yang terhormat juga
0: betul
1: ya, yang kami hormati.
0: Betul.
1: Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia RRI Kendari pastinya. Selamat sore Bapak.
0: Bos kita bersama ya.
1: Betul.
0: Siapa yang sejak
1: lagi
0: kemarin sudah ikut begadang sama kita di
1: RRI. Betul, bukan dari kemarin ya, bahkan dari awal bulan.
0: Dari awal bulan, betul.
1: Lalu, baik. Ada siapa lagi nih Mas?
0: Selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara. Lalu kami ucapkan selamat datang Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Imigrasi, dan Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Kepala KSOP Kelas 2 Kendari, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari.
1: Kemudian kami juga ingin menyampaikan selamat datang dan selamat sore untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya untuk Kota Kendari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala LPP TVRI Sultra, Kepala Antara Sultra, lalu juga seluruh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga, instansi pemerintah, mitra kerja pekerja, insan pers, organisasi profesi, komunitas, dan seluruh undangan yang berkenan hadir di acara RRI Fest 2026. Kemudian juga tidak lupa kami menyapa untuk seluruh Purna Bakti RRI Kendari, ya, selamat sore. Lalu juga untuk Forum Komunikasi Pendengar Radio Republik Indonesia dan seluruh Sobat RRI dan semua yang ada di sini, selamat sore.
0: Okay. Ramai banget Jihan di sore hari ini ya. Rasanya udah gak sabar nih, kita langsung mulai ke acara Jalan Santai.
1: Betul, karena hadiahnya sudah pengen dibawa pulang, tapi sebelumnya ya Dimas, kita dengarkan dulu dengan seksama begitu ya. Ini laporan Kepala RRI Kendari kepada Bapak Naufal Sahupala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda, ini adinda saya, Adinda Amir Hasan. Yang saya hormati pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, pimpinan Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara, Forkopinda. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari atau yang mewakili, Ketua KPU Kota Kendari, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari yang mewakili, Kepala Balai Lokal ini langsung hadir, Mitra Strategis RRI Balmon. Selamat datang, Pak, Pak Bob. Kemudian Ketua KPI Sulawesi Tenggara, terima kasih Sohib ini. Serta para pimpinan dan perwakilan Ombudsman Kementerian Agama, Bank Indonesia, TNI Polri, TVRI, Antara, PWI, Perguruan Tinggi Lembaga Pemerintah, komunitas dan seluruh mitra kerja RRI Kendari, juga ada teman-teman dari alumni SD Negeri 1 Kendari, alumni SMP Negeri 1 Kendari, terima kasih. Yang kami hormati pula para Forum Komunikasi Pemerhati RRI Kendari dan Purnabakti RRI Kendari yang saya sangat cintai, insan seni, pelaku UMKM, komunitas kreatif, serta seluruh peserta dan pengunjung RRI Fest tahun 2026 yang saya banggakan. Acara RRI Fest Pak Sekda ini diselenggarakan pada hari Jumat serempak di seluruh Indonesia. Ada 193 kantor dari Jakarta hingga ke seluruh Indonesia. Terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C1, tipe C2. Dan di bau-bau ada SP dan ada 136 SP di seluruh Indonesia. Karena RRI adalah bagian dari masyarakat di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara, Direktur Utama berpesan kepada kami semua, Kepala RRI seluruh Indonesia, bahwa RRI memang menyandang nama negara Radio Republik Indonesia, tetapi hakikatnya RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dalam kegiatan RRI Festival tahun 2026. RRI Festival menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas kreatif khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga RRI Fest memberikan hiburan, inspirasi, dan semakin memperkuat kolaborasi serta kecintaan kita terhadap karya dan potensi lokal. Besok pagi ada lomba mewarnai, kemudian cek kesehatan gratis. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir di sini. Ini sesuai dengan program Astacita pendamping dari UMKM. Jadi mari kita tumbuhkan semangat kita untuk terus bergelora mengembangkan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Akhirnya selamat menikmati seluruh rangkaian RRI Festival RRI tahun 2026. Besok juga jam 19.00 hingga selesai akan diselenggarakan Final Bintang Radio tahun 2026. Kalau saya bilang RRI, saya mohon ucapkan bersama sekali di udara tetap di udara ya. Kita coba. RRI! Sekali di udara tetap di udara. Itu baru dicoba, jangan tepuk tangan dulu. Sekarang baru actionnya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepsa.
2: Terima kasih Bapak Kepsa kita yang ganteng luar biasa.
1: Luar biasa
2: nih,
1: semangat. Pokoknya di September ini yang paling semangat Kepsa.
2: Betul. Makanya kita juga semakin semangat ya karena ini NRI Fest gitu.
1: Betul sekali. Okay. Dan di sore hari ini Dimas, ya tentu saja kita tidak akan lama-lama untuk memulai acaranya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kita langsung dengarkan sambutan dari Sekda Kota Kendari yang nantinya juga akan sekaligus melepas peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kepada Bapak Sekda Kota Kendari, Bapak Amir Hasan STP, SH, MSI, waktu

0: Sebelum kami membacakan sambutan Ibu Wali Kota Kendari, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya siang hari ini, maaf sore hari ini, Ibu Wali akan langsung menghadiri acara ini. Berhubung acara yang bersamaan, hari ini Ibu Wali masih berada di luar daerah. Begitu juga Pak Wakil Wali Kota, sampai hari ini beliau masih memimpin rapat terkait masalah kelangkaan BBM dan antrian panjang di Kota Kendari yang dibilas oleh Bapak Wakil, sehingga hari ini kami sampaikan salam hormat dan permohonan maaf Ibu Wali dan tidak mengurangi rasa hormat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Ya, secara pribadi, kakanda saya, Kepala LPP RI, RRI Kendari, Bapak Naupal Saupala Tamburaka. Walaupun lebih muda dari saya, tapi beliau adalah kakak saya. Ya. Beserta seluruh jajaran insan BRI yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua DPD Kota Kendari atau wakili. Yang kami hormati pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perkopimda atau wakili yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati Kepala KSOP Kelas 2 Kendari atau wakili. Yang kami hormati Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Republik Indonesia Kendari. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan OBD Lingkup Pemerintah Kota Kendari dan wakili yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin seluruh masyarakat Kota Kendari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan serta kesehatan untuk menghadiri dalam rangka pembukaan RRI PES tahun 2026 dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Atas nama pemerintah Kota Kendari, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI khususnya RRI Kendari. Saya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RRI PES tahun 2026. Kegiatan seperti ini merupakan ruang untuk mempertemukan RRI dengan masyarakat secara lebih dekat. Terlebih RRI PES hadir dengan semangat kreativitas dan kebersamaan sekaligus memperkuat sinergi antara RRI, pemerintah Kota Kendari dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, keberadaan media publik memiliki peran yang semakin penting. Masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang dan memberikan manfaat. Karena itu RRI memiliki posisi strategis untuk terus hadir sebagai ruang informasi dan komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat. Bagi pemerintah Kota Kendari, RRI menjadi mitra dalam membangun komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengar aspirasi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Disinilah media publik seperti RRI dapat menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Kedepan, kami berharap RRI Kendari dapat terus mengambil bagian dalam membangun kota Kendari, antara lain dengan memperluas literasi masyarakat, mengangkat potensi daerah, memberikan ruang bagi pelaku UMKM, komunitas generasi muda, serta terus menyuarakan berbagai informasi pembangunan yang memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat, bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat, sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari. Karena pada akhirnya pembangunan Kota Kendari tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pembangunan adalah kerja bersama dan membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat, termasuk media. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap RRI PES tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk semakin mendekatkan dengan masyarakat Kota Kendari. Nikmati rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Jadikan momentum ini sebagai ruang untuk berkreasi, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Kepada seluruh panitia dan keluarga besar RRI Kendari, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian RRI PES dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RRI PES tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat Hari Radio ke-81. Terus hadir, terus menginspirasi, dan terus menjadi bagian dari masyarakat Kota Kendari. Saya pantun juga ya. Naik sampan bersama kekasih.
1: Cakep.
0: Terima kasih, saya sudah bilang cakep. Saya kena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wali Kota Kendari, Dr. Hajah Siska Kena Imran, SKM.
2: Terima kasih.

0: Kita mulai ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jalan Santai RRI Fest tahun 2026 secara resmi dimulai dan bendera start langsung dipegang oleh Bapak Sekda. 1, 2, 3.
1: Selamat jalan para peserta parade Jalan Sehat RRI Fest 2026.
2: Silakan berjalan, kita mencari sehatnya untuk di sore hari ini. Ya. Jangan lupa nanti checkpoint ya di beberapa checkpoint yang sudah kami sediakan. Betul. Ya. Kalau tidak checkpoint nanti jalan. Tidak bisa mengklaim hadiah ya. Selamat untuk berolahraga di sore hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita nantikan kembali ya. Untuk di RRI Kendari.
3: Jangan lupa mendengar demikian untuk dari RRI Fest ya. Ini
2: Selampu lupa lawan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Iya, demikianlah pembukaan RRI Fest di Jalan Santai sore hari ini. Teman Radio untuk kamu yang udah ikutan, selamat berjalan sehat sore. Dan semoga selamat untuk kembali lagi di halaman pelataran RRI Kendari. Dan kita masih bersama pastinya di sore ceria. Don't get me wrong.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tahukah Anda? Jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM, Produer dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produer, kita masih barengan teman Produer di sore ceria hari ini. Yes, masih dengan euforia RRFest yang masih terus berlangsung setelah sebelumnya dibuka juga oleh Stipda Kota Kendari. Dan dilanjutkan dengan rangkaian Jalan Sehat sekarang teman Produer. Masih rame ya dengan pengundian door prize dan juga tenan-tenan UMKM. Wih ya, tenan-tenan UMKM teman Produer. Kamu cari yang gurih-gurih, yang asin-asin, sore hari ini kamu wajib untuk mampir ke RRI Kendari dengan berbagai lapak yang tersedia ya. Mulai dari es jeruk, mau yang Korean food, yang Indonesian street food juga rame. Kamu mau telur gulung, aduh. Jangan misa ce kayaknya teman berdua. Nah, ayo nih semuanya datang ke tenan-tenan UMKM yang ada di RRI Kendari teman berdua. Ini juga masih open sampai malam hari nanti, pastikan kamu tidak ketinggalan. And always station with me, dengarkan berdua RRI Kendari. Bisa masih stay di ruang dengar kamu di perjalanan sore ceria.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kebun Pre-2 di suasana maghrib hari ini kita kembali akan mengikuti risalah maghrib dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Taat kepada Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memperbanyak memuji Allah, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini tentu kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan setengah-setengah kalau kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dilakukan penuh ketaatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan setengah-setengah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan Islam sebagai pilihan yang bisa diambil sebagian lalu ditinggalkan sebagian yang lainnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena hakikat Islam adalah ketundukan total, bukan sekedar simbol atau identitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan tegas, tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Tidak ada istilah ambil yang mudah-mudah saja, tinggalkan yang berat-berat. Karena ketaatan yang dipilih-pilih sejatinya adalah tanda masih menomorsatukan hawa nafsu dibanding perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sadarilah ketika kita hanya taat di hal-hal yang kita suka, itu bukan ketundukan, itu negosiasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan-ketaatan di dunia ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berjuang melawan diri sendiri, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang menundukkan ego dan menerima seluruh syariat dengan hati yang tunduk. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab dan mengingkari sebahagian yang lain? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini peringatan, peringatan keras, karena memilih-milih ajaran agama bisa menjadi sebab kehinaan di dunia dan azab di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berapa banyak perintah yang kita tunda, berapa banyak larangan yang kita anggap biasa. Jangan tunggu semua terasa mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena berat, disitulah nilai perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketaatan bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kepatuhan. Bukan tentang sesuai selera, tapi tentang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta semesta alam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mulailah hari ini bukan menjadi muslim yang sempurna, tapi muslim yang total dalam niat dan arah, karena surga tidak dibeli dengan ketaatan yang setengah-setengah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga kita tetap diberikan keimanan yang kokoh, menjadikan kita hamba-hamba yang taat sementara sempurna, totalitas kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعته انك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Radio, demikianlah bersama kita mengikuti jalannya risalah maghrib dan juga komandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Dan menemani perjalanan kamu di suasana maghrib hari ini, kembali kami hadirkan lagu-lagu dengan nuansa religi menemani perjalanan sore kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Gini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Selamat pulang ke Lawan FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 7 malam. Dan ini harus sign out dari ruang dengar kamu. Mewakili Isa juga. Kita harus pamit dari perjalanan sore ceria. Karena selanjutnya bakal ada jaga malam yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Nanti bareng Vivi, teman Pro 2, sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan ya, untuk kamu juga, dan ini mau ajak teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin belum sempat ikut kegiatan Refest tadi sore. It's okay, kamu boleh ikut besok. Besok malam ya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin pengen nonton ya final Bintang Radio, teman Pro 2 boleh banget datang ke pelataran RRI Kendari. Dan kamu bisa belanja juga, ada pangan murah, kamu bisa buat paspor, ada perpanjangan SIM juga teman Pro 2, dan kamu bisa jajan-jajan di UMKM yang ada. Saya Riani pamit undur diri, teman Pro 2, pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan resmi membuka pelaksanaan RRI Fest 2026 RRI Kendari di pelataran LPP RRI Kendari pada hari Jumat ini. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar RRI Kendari. Diungkapkan juga di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi keberadaan RRI memiliki peran yang semakin penting. Mengingat masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang dan memberikan manfaat. Amir Hasan juga mengungkapkan pemerintah memiliki banyak program yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat, namun di sisi lain pemerintah juga perlu mendengar aspirasi, kebutuhan serta berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan disinilah media publik seperti RRI dapat menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Sekda Kota Kendari juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat, bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari, pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari menggelar sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan tahun 2026 di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari pada Kamis kemarin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Kendari Laode Abdul Manas Salihin mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan advokasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi perpustakaan di Kota Kendari. Asisten 3 menyampaikan perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Madonna akan kembali tampil di panggung MTV Video Music Award atau VMA 2026 setelah 23 tahun. Creative Days melaporkan pelantun Like a Virgin ini akan menjadi penampil pembuka VMA 2026 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 September mendatang. Kabar ini sebelumnya diumumkan MTV dan CBS pada 16 September 2026 lalu. Berdasarkan keterangan resmi, penampilan ini menjadi aksi live pertamanya di panggung VMS sejak 2003. Saat itu Madonna membuka acara bersama Britney Spears.

Christina Aguilera dan Missy Elliott dalam salah satu penampilan yang paling dikenang dari ajang tersebut. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam diawali dengan English Licious bersama Mr. Wawan.

0: Oh, that's great. That's great. Okay. Good, good. There you go. Bintang Radio next year. Okay. Okay then. And we also want to know from you, Samsu. How's your experience during these two, 3 years?
1: Experience, it's 2 years. Mm-hmm. I feels like it's a very wah sekali. It's amazing. Mm-hmm. Because banyak hal yang merubah saya juga. Mm-hmm. Dimulai juga dari berpartisipasi di organisasi JMPS tentunya. So karena juga saya kan ada kayak sisi introvert begitu juga, sir.
0: Oh really? I don't see yourself as an
1: it's not kayak kentara begitu. Tapi perlahan-lahan mungkin saya bisa berbaur dengan cepat juga karena it's like my friend.
0: True. 2-3 years is not a short time, of course, ya.
1: Sangat bukan waktu yang pendek memang.
0: Betul. So you got your best friend now as well. You got a new organization to work with, ya?
1: Yes, sir.
0: Gimana organisasi itu, sibuk nggak? Atau kadang-kadang gara-gara organisasi kegiatan perkuliahannya Samsu becomes a little bit distracted? Or how's it?
1: Alhamdulillah kalau sejauh ini it's not like kayak memberatkan juga karena paling pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja. Kayak kemarin sempat juga waktu tahun lalu sempat karena mungkin sudah tubuhku juga enggak bisa drop juga. Iya. Akhirnya sakit di situ.
0: Masa. Yeah. I see. Yeah, that's true. I mean like nowadays also we need to pay attention just because of a lot of also different kind of factors, the environment, also the weather, and I agree with you. By the way, talking about that, I haven't asked this to Agit. Agit, you work with different organization. I know that you are very busy during your university. What kind of organization do you join or did you join?
2: Okay. For the organization, ya, tentunya saya itu sangat banyak mengikuti organisasi di kampus, ya. Mm-hmm. Salah satu contohnya itu untuk yang pertama kali saya itu I am join the Resimen Mahasiswa, ya.
0: Resimen Mahasiswa, okay. Siap gerak.
2: Ataupun ya mungkin kita bisa sebut Menua, ya.
0: Yes,
2: itu salah satu sim-like organisasi semi-militer.
0: Itu semi-militer,
2: semi-militer,
0: ya. And like how's the what we call it, the training or just like the activity while you're joining. Is it like semi-militer juga?
2: Semi-militer juga, tapi dia juga dalam bentuk organization in campus. Tentunya dari awal juga itu merubah juga saya, bagaimana saya dulu saya sama mungkin kayak Samsu. I'm introvert.
0: Namanya,
2: I'm very very. I'm so introvert. You know before.
0: I see.
2: So I'm join the Menua. I am get some of experience when I'm join. Maybe the first I am di pemimpin upacara mungkin sudah hampir 10 kali saja di pemimpin upacara di kampus, mau dari hari-hari besarnya, kemudian dari hari-hari kecilnya juga, kemudian
0: even with our Independence Day, yes, you are there as well. I see. And then what else did you join?
2: Kemudian juga selain resimen saya juga alhamdulillah sebelum jadi duta kampus saya juga ini join di HMPS, sama kayak HMPS tadi bahasa Inggris.
0: I see.
2: Kemudian juga setelah saya join di HMPS, saya juga pernah ikut coba-coba join di Duta Kampus dan alhamdulillah saya lolos.
0: Lolos juga.
2: And alhamdulillah saya juga menjadi Duta Kampus kategori Moderasi Beragama Putra tahun 2025.
0: Moderasi Beragama Putra, oke.
2: Okay. Kemudian selain Duta Kampus, I'm join Paskibraka.
0: Oke, okay, as well.
2: Paskibraka Kampus UIN Kendari.
0: Lebih berat ikut Menwa atau Paskibraka Kampus?
2: I think untuk berat, jelas resimen
0: lebih
2: mahasiswa
0: Menwa, ya, of course.
2: Paskibraka, ya. Kemudian selain Paskibraka saya juga ikut klub futsal in our
0: I see, ada klub futsal, ya.
2: Yes,
0: as Samsu and also Sabri joining also, right? Yeah. And then masih banyak kayaknya listnya ini di bawah jadinya.
2: Banyak user, tapi ya mungkin kalau organisasi ya mungkin cuma itu saya, sir.
0: I see. Also, you are joining a lot of organization. How do you balance between, you know, the way you study? Karena kan, of course, you come there to study, kan?
2: Bukan untuk ikut
0: organisasi.
2: Betul.
0: But then, how do you balance between these two, nih, Agit?
2: Yang pertama, ya, sir, saya juga ini bukan, istilahnya, bukan mahasiswa yang semata-mata ikut organisasi juga. Tapi saya juga ini, I am fokus juga pada kuliah saya sendiri. Kemudian, bagaimana saya caranya untuk membalance ini semua? Yang pertama jelas kalau dalam ikut kegiatan banyak begitu pasti ada yang kita harus korbankan. Ada kita prioritaskan.
0: Right.
2: Mungkin di lain sisi kita harus fokuskan pada kuliahnya kita, tapi di lain sisi juga kita harus fokus di organisasinya kita. Mungkin untuk pertama kali saya itu join resimen mahasiswa, ada kan ada pengendaliannya selama 1 week.
0: I see.
2: One week. Satu minggu, dan tentunya itu
0: harus izin dari kelas.
2: Harus izin satu kelas.
0: Yeah, that's true. Yeah, as you said before, harus dikorbankan sedikit, tapi
2: sedikit.
0: Not the whole journey of the study itself,
2: sure.
0: Right? Yeah.
2: Alright, sure.
0: True. Anyway, before we talk more about this, this is actually very, very, you know, interesting to discuss. We're moving on to the TikTok first. Ada berapa pertanyaan nih going on? Pria coklat. Okay, then it's not sure. It's Ajem Mapel. Yeah, Ajem Mapel. Hello. Cara gabung Englishlicious kayak gini gimana sih, mau join? Sure, you can. If you want to join, we can you can contact ya, DM RRI Pro. We can invite you for the next episode of Englishlicious. We can definitely discuss different kind of topic. It's gonna be interesting for sure. As I'm not really sure if you're also fluent in French, yeah. Tout à fait, tout par français. Anyway, teman Pro 2, before we going further and also asking these three boys about their activities during the campus, we are going to have a little break, ya. Yeah? So stay tuned with us di Englishlicious, bahasa Inggris itu enak banget.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Rundua, teman terbaik kamu, welcome back to Englishlicious. Bahasa Inggris itu enak banget. Here with three students from UIN Kendari, from English Department. And they are still also here to discuss, to share their knowledge, to share their experience regarding the opportunities you can have during college ya. Talking about college itself ya, nih udah kuliah selama 3 tahun, ada nggak pernah perasaan di tengah-tengah kayak aduh menyesal kuliah, kayaknya pengen you know doing something else, or yeah, have you ever thought like di masa itu yang kayak aduh capek sekali, aduh kenapa saya kuliah di or something like that?
1: Of course ya, kalau misalnya dalam masalah kuliah tentunya pasti kita ada itu masa-masanya kita sangat down itu untuk
0: masa
1: belajar kan.
0: Jenuh ya,
1: sure. Jenuh juga. Mm-hmm. Tapi kembali lagi pada niatnya kita di awal untuk masuk in university untuk kuliah, mm-hmm. untuk memang kita dapatkan gelar juga untuk orang tua yang terbaik. Tentunya kita harus jalani the prosesnya. Kita join sebagai seorang anak yang tentunya ingin orang tuanya kita bangga.
0: Wow.
1: Jadi okay. Mau tidak mau ya kita harus force kita punya diri sendiri untuk belajar. Untuk mendapatkan semua.
0: I agree with you because you come to study of course and your parents also support you fully 100% to get the degree and come home with the degree itself, so of course you fight for it. Now what about you, have you ever, ini kan semester 5 ya, mungkin satu semester lagi and you finish all of the subject, mulai proposal, hasil dan lain-lain, itu ada gak masa-masa yang aduh capek sekali karena banyak sekali tugas, saya bosan masuk kuliah, have you ever, or 3 tahun itu kayak oh it's all good, selalu menyenangkan? You can be honest.
2: Pernah sih, sir.
0: Pernah, yes.
2: Sebetulnya, sure. Mungkin teman-teman semua atau mungkin yang sudah sampai 3 tahun berkuliah itu mungkin memang semua orang itu punya
0: Satu masa
2: right, di mana dia itu merasa sangat capek untuk belajar. Tapi
0: true.
2: Kembali lagi kepada kita, bagaimana itu sih tadi yang disebutkan Egit,
0: yang mana itu?
2: Yang paling yang membuat kita sadar itu ketika kita berada di titik itu, tetapi kita merasa sangat capek, tetapi ada yang lebih capek di rumah,
0: orang tua,
2: di kampung. Jadi itu belajarnya itu harus lebih semangat lagi gitu, untuk membuat mereka bangga.
0: Jadi kalau misalnya Sabri capek, something that you remember is like ada yang di rumah lebih capek, you know, cari
2: capek.
0: Uang for me to stay here, duduk di ruangan ber AC, mendengarkan. Other thing that you do, mungkin something that is practical like mungkin try to hold yourself a little bit. Ke mana ke atau doing something that is exciting for you untuk sesaat and after that you come back to kampus untuk belajar.
2: Sometimes I do some activities that make me enjoy kembali happy lagi, seperti saya tuh suka dengar musik, sir.
0: I see.
2: Mungkin recovery
0: right.
2: Diri seperti olahraga,
0: mental and physical recovery. Kalau misalnya physical recovery, what do you?
2: Saya itu suka lari, sir. Lari, futsal,
0: lari,
2: bermain bulu tangkis.
0: I see. And you're doing it around the campus or around your house?
2: In around house.
0: Okay then, alright. Okay then, good. And what about you, Samsu? Have you ever got into a situation where you feel like, aduh, kenapa ini saya?
3: Kalau itu juga pasti ada sih, sir.
0: Right.
3: Karena pasti memang ada masa-masa juga. Kalau pasti kita merasa kayak ah gimana nih, kayak tidak seru nih rasa-rasanya pas kita mau lanjutkan lagi kuliahnya.
0: True.
3: Cuman kan kita harus berpikir kembali bahwa ada orang tuanya kita yang berharap kepada kita untuk menjadi orang yang hebat ke depannya.
0: So saya jadi sedih.
3: So I feel like saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai sekarang.
0: Correct. I agree with you. That's a very good motivation as well. Good. Teman Perdua, kita pindah ke sesi yang lebih specific towards the English education of course ya. Belajar di Tadris bahasa Inggris itu tadi kan udah disebut, siapa yang spill tadi ya? Sabri yang spill bahwa kita akan belajar how to be a teacher, to teach English to the students jenjang SMA sama SMP ya. What is something that you remember the most, yang paling diingat gitu? Ini kan udah hampir banyak gitu mata kuliah yang udah di dipelajari di tech ya, that you kenapa saya lupa bahasa Indonesianya. Yes, anyway, what is the most memorable thing that you had like oh ternyata saya belajar ini tuh gini gitu ya. Jadinya
1: okay. Selama pembelajaran untuk menjadi seorang guru di UIN Kendari, tentunya di di program studi tadris bahasa Inggris itu yang paling memorable itu di saat kita mau mengatakan sesuatu ataupun pronunciation word gitu. Saya itu sebelum masuk di English Education Department itu saya masih banyak mengatakan kosakata yang menurut saya sekarang itu salah.
0: Oh, I see. Nah,
1: nanti alhamdulillahnya sejak saya join di program studi tadris bahasa Inggris, saya perbanyak tahu juga bagaimana caranya mengatakan kata-kata yang benar dalam bahasa Inggris.
0: Sure. Seperti apa itu misalnya? Any that you remember. Atau misalnya kayak diajarin gimana itu metode yang misalnya ngajar tuh seperti ini bagusnya or something you just remember from all of the series of subjects you have program. Yeah, program, yes.
1: Mungkin kita bisa ambil satu contoh yang paling gampang ya, Sir. Mungkin benda yang ada di depannya kita, meja.
0: Yeah.
1: In English kan kalau bisa kita secara benar kan table. Mungkin saya dulu sebelum masuk di sini tuh masa-masa SMA, SMP, saya mengatakan mungkin table, tabel.
0: Oh, I see.
1: Kan itu beda table.
0: I see.
1: Table.
0: So itu, you learn the right pronunciation, ya.
1: And banyak juga kosakata yang saya pelajari. Mungkin sekarang saya agak
0: sure. You got blank. Also. Oh, yes. Sure. We can have your little time also, you can share it later. So, let's move to Sabri. Yes. Go ahead. So, what is something you remember? Kan banyak mata kuliah tuh ada. What is that? There are many, ya. Yeah?
2: Yes,
0: which thing that you remember the most and what it has taught you?
2: Mungkin kalau dari saya itu saya lebih spesifik ke mata kuliah writing, sir.
0: I see. What did you learn during the writing?
2: Karena menurut di awal itu ekspektasi saya, my expectation itu writing itu sangat-sangat gampang, Ji.
0: Okay. Pertama kali ya.
2: Sangat-sangat gampang untuk pertama kali itu, sir.
0: Right. Kan ternyata, cuma nulis kan, apa susahnya?
2: Ternyata setelah masuk di kelasnya, mungkin dari basic writing dan sampai di kelas advanced writing itu, saya sudah sempat merasa bahwa ini writing ini memang sangat sulit, ya. Apalagi setelah kita diajarkan menulis esai yang baik dan benar, gitu. Itu untuk membuat sebuah esai yang bagus itu sangat-sangat sulit menurut saya, sir.
0: Karena
2: bagaimana kita menentukan
0: the topic, the idea
2: itu sangat sulit untuk saya, sir.
0: I see.
2: Apalagi dengan grammarnya yang harus benar, penulisan essay writing.
0: Right. Because people can see and analyze it directly, right?
2: Yes.
0: Yeah. I agree with you. Thank you very much. Okay, let's move to Samsu. What do you think about the thing that you've learned so far?
3: Kalau sejauh ini yang paling berkesan menurutku itu di reading, sir.
0: I see. Ini beda-beda semua, ya. You have a different kind of view. Okay, what is that?
3: Karena kan di reading saya pikir kayak cuman sekedar baca saja suatu bacaan begitu, sir. Ternyata reading itu punya banyak hal ternyata untuk tahu kayak meaningnya,
0: terus
3: ada scanning, skimming lagi,
0: dan
3: banyak lagi lah hal-hal yang ada apa untuk cara-cara membaca dengan baik dan benar.
0: Iya, baca tidak mengerti. Iya,
3: kadang cuma baca apa yang maksudnya. Ternyata ada cara untuk mengetahui itu.
0: Right. Apalagi kalau misalnya yang nulisnya kan what do we call it? Orang the native speaker, right? Yeah. They have a lot of vocabularies. Anyway, kita ke TikTok dulu. Ada pertanyaan dari Irus. Thank you very much for asking this question. He or she is asking tanya Pi boleh, of course, sure. Apa alasannya mereka ambil fakultas keguruan dan kenapa memilih jadi guru bahasa Inggris? Kalau kita mulai dari Egi tadi, kita mulai dari Samsu deh sekarang. Go ahead, Samsu.
3: Kalau saya,
0: apakah dipaksa? apakah terjebak? Apakah
3: kayak memang ada niat untuk belajar bahasa Inggris, sir. Cuman enggak terlalu spesifik kayak mau jadi guru begitu. Cuman saya kan ada rasa-rasa pengen masuk hukum juga.
0: Oh, I see.
3: Cuman pada saat saya memilih mata kuliah ternyata saya masuk di pendidikan bahasa Inggris. But ya setelah itu saya jalani saja karena memang ada juga niatan dari hati kecil saya untuk berbahasa Inggris karena kayak keren saya kalau bisa say speak in English.
0: Sure, sure. You're gonna be there. Anyway. Thank you very much. And what about you, Sabri? Want to hear also from you?
2: Kalau dari saya, memang dari saya suka bahasa Inggris itu mulai dari SMA, Sar.
0: Oh, oke, oke, oke. Salah satu pelajaran favoritnya.
2: Pelajaran favorit saya
0: adalah bahasa Inggris.
2: Kemudian di situ ada salah satu guru saya, boleh sebut namanya ini, Sir?
0: Boleh, boleh. Silakan, terima kasih.
2: Mr. Idhar, okay, dia mengajar, dia seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Kepulauan Selayar.
0: I see, mungkin lagi nonton ya. kita rekam, nanti di-send ke...
2: Dia adalah guru yang menurut saya sangat keren ketika dia menjelaskan di dalam bahasa Inggris di kelas. Itu yang apa salah satu alasan juga kenapa saya itu senang belajar bahasa Inggris ketika di SMA. Jadi ketika melihat seorang guru atau seorang dosen itu, Sir, saya tuh kayak melihat itu, ini orang guru ini, dosen ini tuh sangat berwibawa ketika sedang mengajar gitu. Kelihatan sekali, Sir. Jadi saya tertarik untuk menjadi seorang guru, Sir.
0: Oke. There you go. Say something to Mr. Idhar. Isan.
2: Mr. Idhar, thank you for your pengajarannya selama ini, selama saya duduk di bangku SMA.
0: Right.
2: Tentunya banyak sekali ilmu yang ilmu yang Anda berikan kepada saya yang mungkin sehingga saya bisa berada di UIN Kendari.
0: I see. There you go. Udah kerekam. I'll send it to you later. Alright, good. Let's talk a little bit about your opinion. Go ahead.
1: Okay. For me, saya itu sebenarnya, Sir, untuk awal sekali ini, mungkin pas waktu saya masih kecil, saya itu sangat benci bahasa Inggris.
0: Oh really? I see.
1: Saya sangat benci bahasa Inggris.
0: And you ended up in English education now. What happened?
1: Itu karena itu hari saya rasa bahasa Inggris itu sangat sulit.
0: I see.
1: Waktu SD. Tapi di saat saya itu pertama kali, saya kan dulu sering nonton film kartun ya. Mungkin dari Upin Ipin, dari SpongeBob. Saya itu mulai pahami tentang Krabby.
0: I see.
1: Krabby itu kan kepiting. Kemudian juga di Upin Ipin itu kan juga kadang itu bisa bilang, Uncle Muto. Antarin di hospital begitu. Jadi uncle kan kita sudah pelan-pelan tahu kata-kata yang vocabulary in English.
0: I see.
1: Hospital, rumah sakit. Jadi mulai dari situ saya sudah mulai suka-suka bahasa Inggris.
0: Right.
1: Kemudian juga pas saya kelas 6 itu hari, Sir, saya itu disuruh menyanyi bahasa Inggris. Dan judulnya itu yang Bingo. Was a farmer, he a dog, and Bingo was his name. Itu pertama-tama itu saya lihat juga vocabulary-nya. Wih, jadi ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan karena bisa kita seringkan menyanyi. Kemudian pertama kali masuk di SMP, saya itu saking senang bahasa Inggris itu mulainya, saya itu jadi kayak murid favoritnya memku itu.
0: Okay, you were a teacher pet at that time.
1: Jadi selama itu mungkin saya dapat A terus. Jadi itu sebagai motivasiku juga selama yang tadinya saya jengkel bahasa Inggris, saya tidak, I didn't like English, but itu saya sudah mulai bahasa Inggris. Semenjak juga saya mulai di SMA, dan dalam itu saya konsisten untuk mendapatkan nilai-nilai bagus bahasa Inggris. Jadi makanya kenapa saya pilih English Education Department in UIN Kendari, ya karena itu lagi berawal dari motivasi saya untuk karena senang bahasa Inggris.
0: Right. I agree with you that teacher also has a very important role, yeah.
1: Yes.
0: In also changing the perspective or mindset of the student self. Just like what Agit said before, that sometimes you probably, you know, hate something, but when it comes to the people who's facilitating it, you ended up liking it and change your, you know, motivation, your perspective in life. Agree with you. By the way, talking also about the English education, it's, who said it before? Was it Agit or Sabri, that you're going to teach English? But in the future, let's say short term, we were talking about this in our class before, yeah? What do you want to be, by the way, after graduating from college? Mau jadi apa sih? Like, what do you want to do? Do you want to continue your study or you want to work? What do you want to do, by the way? Agit, yeah, sure. Okay, you can go.
1: Kalau dari saya sebenarnya, karena tadi saya itu cuma suka saya bahasa Inggris. Jadi selama saya berkuliah di UIN Kendari itu, saya itu tidak pernah berniat untuk menjadi seorang guru sebenarnya. Actually.
0: Yeah. Okay, that's the word. Sure.
1: Ya, karena sebelumnya saya itu kan niat saya itu untuk mendaftar police or tentara, militer. Dan saya rasa dalam polisi ataupun TNI itu sangat penting juga dibutuhkan skill English, I think. Maka dari itu, karena saya waktu itu saya belum sempat untuk mendaftar. Jadi saya lebih fokus untuk mendapatkan skill bahasa Inggris saya dulu di UIN Kendari.
0: Oh, I see. And you are now in keterusan jadinya sampai yes. semester 5 ya. Sure. Okay. So after graduation, what do you want to do? Do you want to reapply to be a police officer, or you want to do something else? By the way,
1: Insya Allah, saya masih berpegang teguh pada prinsip saya di awal. Tetapi saya rasa ya, selama berkuliah di UIN Kendari, tentunya di Tadis Bahasa Inggris, saya kan juga mendapatkan ilmu tentang mengajar.
0: Sure.
1: Kita kan ini sebagai istilah manusia yang tidak tahu masa depan begitu, tidak tahu masa depan. Jadi kita harus have a plan.
0: Yeah, sure.
1: Plan selanjutnya.
0: There's a plan B, plan A for sure. Eh?
1: Yeah. Kalau misalnya nanti bukan saya doakan, bukan. Maksudnya kalau misalnya saya tidak berkecimpung di dunia militer or policy,
0: right.
1: Maybe I wanna use my skill English to teach.
0: To teach. Also, so if police officer is not your destiny, then you're moving on to be an English teacher as well. Okay, you don't want to continue your study or do something else?
1: No,
0: not for now. Okay then, good. Now what about you, Sabri?
2: For me, maybe inshallah I will continue my study.
0: Okay.
2: Especially in English teaching.
0: You still want to also continue in English teaching, yeah?
2: Yes.
0: Program, I see.
2: Itu karena memang dari awal itu, sir, dari semenjak saya SMA itu sudah tertimbun.
0: Aduh.
2: Rasa
0: timbun ya.
2: Sudah tertanam memang.
0: Sure.
2: Ya. Semakin ke sini semakin kuat alasan saya ingin menjadi seorang pengajar, sir.
0: Kenapa itu, Sabri?
2: Kebetulan ibu saya seorang guru bahasa Inggris, sir.
0: I see. That's why as well.
2: Dia itu saya pernah ikut ke sekolah tempat
0: sekolah
2: dia mengajar.
0: Tempat mengajar ya sih.
2: Kemudian banyak ini siswa yang bagaimana suka bagaimana cara dia mengajar di dalam kelas.
0: Ya,
2: dia tuh punya banyak teknik dalam mengajar, seperti suka memberi ice breaking ketika siswanya sudah mulai bosan dalam belajar. Dia sudah mulai teknik-tekniknya untuk mengajar. Jadi mungkin
0: One of itu, the role models jadinya ya.
2: Yes, mungkin itu adalah sebuah bagi saya ya.
0: Trigger
2: untuk saya juga ingin merasa dekat dengan siswa, siswa atau mahasiswa.
0: I see.
2: Mungkin itu lebih
0: dekat. Yeah, I agree. I know. Just kidding. Come on. Alright then. Samza want to know also from your side. Let's go.
3: Kalau saya pertama anu tuh niatannya sebenarnya emang tidak ada mau jadi guru.
0: Kenapa semuanya? Only Sabri. Okay, let's go.
3: Awalnya, tapi karena sudah terlanjur masuk di pendidikan,
0: right.
3: So I think kayaknya saya harus jalani juga.
0: Sure.
3: Karena memang sudah garis tanganku untuk saat ini tuh di
0: jangan guru. Sedih garis.
3: Tapi ada plan yang memang it's my dream join.
0: I see.
3: Insyaallah BUMN.
0: Right. Okay, that's one you want to do ya. Katanya mau jadi penerjemah lisan jadinya ya di BUMN. I mean, for sure. Ya. Yeah.
3: Dan saya juga terbalik dengan Sabri. Kalau Sabri kan, saya juga kan kalau orang dari
0: keluarga,
3: orang tua,
0: ya.
3: Itu guru.
0: Kebanyakan guru.
3: Bapak mamaku juga begitu guru dan bapakku dosen.
0: I see. Tapi tidak mau jadi.
3: Tapi saya ini aneh. Why? Kenapa tidak mau?
0: Yeah, it's in your blood.
3: Karena saya lihat juga kayak ternyata dari guru tuh kayak capek sekali juga.
0: Apa capeknya jadi guru? Kira-kira
3: kayak hadapi berbagai macam karakteristik siswa. Itu yang buat saya kayak susah.
0: Makanya bye-bye di kelas ya, Samsu ya. You know, tahu kan capeknya. Kenapa curhat jadi anyway.
3: Itu sudah. Jadi pas setelah kayak pengalaman yang kemarin pas PLP1 itu kayak di situ saya rasa kayak begini ternyata
0: akhirnya perasaan, karma muncul.
3: Iya, ternyata begini yang orang tua itu rasakan ternyata.
0: I see. Alright, thank you very much, Sabri. Then let's move on a little bit to our another session. Thank you also for anyone who's also like commenting to our TikTok. We have Kay in here. Thank you very much. You are going to use and also Rizky Yanti. We have Rizky Yanti. Rizky ya, jago-jagonya TB gitu. Anyway, thank you very much, Rizky. Also, please join us again next time ya, yeah, while you have time. Let's discuss some other topic. By the way, we are going to move to rapid fire question, ya. Yeah? Rapid fire question is a session di mana akan ada dua pilihan singkat, and you have to choose over one over the two options, ya. Yeah? Tanpa berpikir lama, tanpa ada alasannya. Okay, are you ready? Ini kayak ditanya di kelas, come on guys. There's no tidak ada penilaian di sini. Anyway, let's go. Where is it? By the way, hold on. Okay, so while it's again, I'm gonna move here. All right, the first question I'm going to ask, yeah. 1, 2, 3. Morning person or night owl? Are you yang suka bangun pagi or a night owl? 1, 2, 3.
2: Night owl.
1: Night owl.
0: Tidak ada yang suka bangun pagi. Pantas kalian terlambat semua di kelas saya. Astagfirullah. Nah, ini pertanyaan jebakan, guys. I see. Well, makes sense. Okay, a night owl. Biasanya tidur jam berapa? What time do you guys sleep?
3: Kadang 12 ke atas, kadang 12
0: ke atas, ya. Yeah. I see, it's okay. Then what about you, Sabri?
2: Around 11 p.m.
0: 11, 12. You can be honest, don't worry.
2: Yes, yeah. 2 p.m.
1: 2 a.m.
2: maybe.
0: I see.
1: Kalau saya around, kalau bukan jam 11, jam 12, jam 1. Mungkin. Tergantung aktivitas hari itu.
0: Yeah, I don't accept an excuse. Yeah, we still have a class in the morning. Anyway, coffee or tea? 1, 2, 3.
2: Coffee.
0: You can
1: actually I don't prefer to.
0: Yeah, any. You know which one is better, you know.
1: Coffee.
0: For you.
1: Coffee,
0: I see. Study at home or study on campus?
1: Study at campus.
0: Belum. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Study at campus.
0: Okay then, why not at home?
3: Because kalau di rumah kan kayak kurang anu saja kalau enggak ada penjelasan lebih detail.
0: I see. Kenapa saya tanya tadi tidak boleh ada penjelasan? Okay. Hang out or stay at home? 1, 2, 3.
1: Stay at home.
0: Oh, stay anak rumah semua ini ya. Ada yang hang out?
2: I just hang out.
0: Oh, you just hang out. I see. Okay then. TikTok or Instagram? 1, 2, 3.
1: Instagram.
0: But now you have to choose one. Come on, Samsu. That's the briefing. Choose one. Okay, what is that for you?
3: Instagram,
0: I see. Singing in the shower or singing in public? 1, 2, 3.
1: Singing in public.
2: Singing in public.
0: I thought that you're an introvert. Okay, 1, 2, 3. Hold on. Solo trip or trip with friends? 1, 2, 3.
2: Trip with friends.
1: Solo trip.
0: So, okay then. Jawab bersamaan, tahu aja. Jangan terlalu lama. Okay, next one. Astagfirullah, kenapa saya marah-marah? Okay. Barusan di episode ini ya. Okay. Next one, formal event or casual hangout? 1, 2, 3.
1: Casual hangout.
0: Okay. Organization or free time? 1, 2, 3.
1: Organization.
0: Free time. What about you? Okay then. Beach or mountains? 1, 2, 3.
1: Mountain.
0: Oh, anak gunung semua. Okay. Movie night or karaoke night? 1, 2, 3.
1: Movie night.
0: Karaoke night. Okay. Money or free time? 1, 2, 3.
1: Money.
0: Dream job or dream lifestyle?
3: Dream lifestyle.
0: Dream lifestyle. Okay then. We're going to talk about that later. Work in an office or work in the field? 1, 2, 3.
1: Work in the field.
2: Work in the office.
0: Yes?
3: Work in the office.
0: Office as well. Okay. Oh, for you it's field, yeah?
1: Yes, sir.
0: Okay then. Okay, it's about one word. Jadi sebutkan satu kata, ya. That describe your college life. Satu kata bahasa Inggris that describe your college life. Siap? 1, 2, 3. Let's go. What is that?
2: Joyful.
0: Okay. What about you, Samsu?
3: Amazing.
0: And then?
1: Calm.
0: Okay then. All right, okay then. Let's just have a little bit of a discussion over this kind of thing. Kenapa pilih coffee over tea for both of you? Lebih suka kopi ya? Atau memang kayak lifestyle-nya kayak anak sekarang suka ngopi semua jadinya ya. And what about you? You don't choose either one of them. Don't prefer tadi one of them. Why?
1: Sebenarnya saya sir lebih suka minum air putih saja, tidak berwarna begitu sir.
0: I see why.
1: Tapi kalau misalnya disuguhkan, yeah. Nah, mungkin saya lebih pilih kopi saja sir.
0: I see. Okay then. Study at home or study on campus? Lebih pilih study on campus semuanya.
1: Yeah,
0: why? Kenapa?
3: Tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau kita belajar sendiri di rumah itu kayak kurang saja karena
0: apa kurangnya itu?
3: Ya, penjelasan yang kita mau pelajari itu kayak apa? Kayak ada yang kurang. Kalau di kampus kan
0: you can ask your friend. You can ask your friend as well, right? Yeah. Atau tanya dosennya yang mungkin lagi ada di situ kebetulan. Oke, TikTok or Instagram? You choose
1: Instagram.
0: Instagram semuanya ya.
1: Instagram.
0: Why not TikTok? By the way,
3: karena terlalu apa deh?
1: Kalau saya lebih prefer to using Instagram because
0: why?
1: Instagram itu sangat membantu saya untuk membangun personal branding saya mungkin dari kalau di TikTok kayak saya rasa kayak kurang untuk pembangunan
0: personal branding. You can sell something di anyway. Yeah, you can do personal branding on TikTok. Okay then, singing in the shower or singing in public? And you sing in the shower?
1: Public.
0: Singing in public. Semuanya sing in public. Yeah. Why? You said that you are an introvert. Two of you are an introvert. Tapi suka sing in public.
1: Iya, sir. Memang
3: ada sudah keluar kalau saya itu sebelumnya karena memang kan yeah. Biasa kayak saya suka juga untuk menyanyi. Jadi
0: suka menyanyi juga?
3: Iya.
0: Bintang radio. Kenapa kita dorong semua orang? Iya, tahun ini Bella dari kemarin tersorong-sorong. Anyway, let's go. Sing something. 1, 2, 3.

0: hadapanku.
1: Oke, boleh Mian. Join. Next. Kayaknya ada Mie 2 Kadimas. Oke, then. Alright then. Well, you also, well, of course, you like to sing in public. By the way, talking about singing itself, is it part of a job now or is it still a hobby for you? Atau udah mulai, you know, you work in a...
2: So far, itu tetap menjadi, masih tetap menjadi hobi, sir.
1: I see.
2: Sebelumnya itu in my dari daerah asal saya itu di sana saya itu
1: you're from
2: Selayar.
1: Selayar, I see. You're not from originally from here, eh?
2: Yes,
1: by the way.
2: I have a freelance jobs. Seperti tadi apa? Saya itu dengan teman saya itu di sana suka live
1: Music di cafe, ya? Cafe, I see. Not here anymore?
2: Not here. Kalau selama saya kuliah itu belum pernah ada, sir.
1: I see. Okay. Why not trying, by the way?
2: Mungkin karena belum ada teman.
1: I see. Kesian sekali.
2: Belum ada teman yang
1: punya passion di hal yang sama.
2: Itu dia, sir.
1: I see. Okay, then. Good. Okay, then what about you? Again, why you choose to yeah, of course, you always like in public and sharing something. But why singing? Are you also singing also?
3: Yes.
1: Oh,
3: little bit.
1: Yeah, tiga tambahan. Okay, then. Yes.
3: Sebenarnya sir, saya dulu tuh sebenarnya karena saya introvert jadi saya tidak prepare untuk menyanyi untuk sing. Uh-huh. But
1: ketularan Sabri ya.
3: Bukan, ya sir. Karena memang sir itu di manual ya di yes. In My Secret.
1: Yeah.
3: Itu kan sir ada anu.
1: Manual itu harus bisa nyanyi gitu.
3: Harus
1: ya,
3: bisa
1: ya.
3: Semua. Oh. Jadi yang cuma fisikin saya yang bisa tapi seninya juga kita harus ada.
1: I see. Bisa apa nih sekarang setelah jadi di Myanmar? Bisa split bisa.
3: Kalau misalnya about sing, memang saya sering juga menyanyi di Secret. Kebetulan ada speaker dengan mic.
1: Yeah.
3: Jadi di waktu-waktu yang luang gitu saya sering tuangkan untuk menyanyi, sir.
1: Oke, okay, satu lirik 1 2 3. Ini kayak kita suruh semua orang menyanyi.
3: Terebina berani sakete.
1: Oh ini.
3: Terebina ke wajud merah. Tuja sejuda jauh jahete ce tuja ke diho jangan juda.
1: Oh temannya Anis. Temannya Anis kan ya. Alright, anyway, teman bro dua kayaknya kita we are going to the end our session. I really want to ask like many questions but then we only have limited time for this evening. So then let's just close this session by a little bit of probably final message from them, yeah. If you want to say something to your friend, to your family, or if you just want to share a message to teman-teman yang mungkin yang masih berkuliah di semester 1 atau 2, go ahead. I'm going to start with Samsu this time. Go ahead, Samsu.
4: Untuk saya sih pesan pertama.
1: Pesan pertama? Berapa pesan kah Samsu?
4: Tentunya untuk beberapa pesan.
1: Only pertama. One, yeah, okay then.
4: Kayak jangan pernah mudah menyerah.
1: I see.
4: Terus semangat juga.
1: Yeah.
4: Terus ingat juga kalau orang tua mengharapkan kita itu untuk menjadi orang-orang yang hebat
1: dan
4: berguna untuk negara juga. So keep spirit.
1: No, I agree. Thank you very much. Okay then, next one.
2: Kalau dari saya pesan untuk teman-teman itu terutama yang masih semester awal ya. Saya tahu itu di semester awal itu sangat banyak tugas.
1: Okay.
2: Keep spirit. Kalau kalian capek, ingat ada yang lebih capek di rumah.
1: Siapa minta yang lain? Of course, your parents. Yeah.
2: Jadi tetap semangat kuliahnya.
1: I see.
2: Rajin belajarnya, itu saja sih.
1: I see. Okay. TikTok ada yang bilang Egit Krisna ya, Egit Krisna sih.
3: Egit Bollywood.
1: Let's go. Yeah.
3: Okay. Maybe for the first, I wanna say thank you to my lecturer. Sir Wawan to invite us to
1: your lecture, come on. Secret agenda. Oh, okay. No.
3: Okay, invite us to coming in RRI Pro 2 in Kendari.
1: Yes.
3: So I wanna say juga terima kasih banyak dengan RRI 1 telah menyediakan fasilitas untuk kami untuk berbagi some ideas in this evening. Kemudian juga sedikit saran buat adik-adik. Semester berapa? Semester 1 dan insyaallah semester 2 juga. Semester 3.
1: Semester 3. Right.
3: Ya, tentunya
1: katanya ada nih semester 3 di sini. L. Di sini. L is your junior ya. Tahu, enggak kenal.
3: I don't know. So,
1: nanti say hi di kampus ya.
3: Ya jadi mungkin L ya.
1: teman baru.
3: Mewakili ya. Teman-temannya ataupun ada di tingkat yang lain, ya selama perkuliahan itu memang sangat-sangat capek memang. Jadi saya mau minta motivasinya kalian untuk semangat-semangat belajar juga, karena kembali lagi kalian datang di sini untuk berkuliah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menyelesaikan kuliah kalian, karena kurang sudah terlanjur di sini. Jadi apapun itu masalahnya, problemnya, kalian lewati saja, kalian gas-gaskan saja.
1: I see. Kalau ada masalah, datang ke mereka saja. Nanti tambahkan masalahnya. I'm just kidding. Alright. Anyway, teman berdua, thank you very much for listening to us and also sharing a little bit of your perspective in our TikTok. Yeah, we have Okan in here. Thank you very much, Okan, okay. For joining. And also, who's L? Also, tips belajarnya kakak. Terima kasih katanya. And also, stay tuned with us. In every single Friday evening, we are going to stay here for you to learn English. Di mana lagi kalau bukan di Englishlicious, bahasa Inggris itu enak banget. See you next time, everyone, and have a very good evening. Bye. Hello.

0: Taman Pro 2 saja kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran musik live chat. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak. Bener,
0: duo, bang. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya, yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya sangat gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Okay.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya bener.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
1: Iya, benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oke.
2: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah
2: kalau Kak Lois
0: sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
1: Benar.
0: Ya? Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau lo
2: sama ini. Komunitasnya kak.
1: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya
1: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih.
2: Boleh.
0: Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya.
2: Maksudnya
1: ya, jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Nah, aduh.
0: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Di jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: emang pengin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke, gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi, kalau cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah, mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik, atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, ya udahlah. Ya udah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau enggak jazz.
0: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Raisa.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovey.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu.
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan.
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik, itu musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampeinnya gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener,
1: 15
0: bener.
1: Tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya Kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih Kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget. Suka banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19?
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
2: ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi, nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya, teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja nggak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama, terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
1: Betul.
0: Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop ya.
0: Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak.
0: Bener.
1: Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
1: kita. Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
1: Tinggal
0: di situ.
1: Kali buat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: Oh, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya betul
1: Sintesa
0: banget
1: Pro,
0: Kak.
1: dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
0: Wah, itu.
1: Langsung tembak aja
0: Boleh,
1: sekarang gitu
0: boleh.
1: Kan.
0: Langsung tembak ya, Kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada masih kita.
0: Masih kita.
1: Bye bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye bye. Music Life Chat.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Masih bareng Vivi temani kamu ya di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Anyway teman Radio, kita bersama di sharing time malam hari ini hingga pukul 10 malam nanti. Kamu tentunya bisa gabung juga melalui WhatsApp Radio Kendari di 0821-8830-908 dan juga melalui DM Instagram di @radiokendari dan juga di @RRI_Kendari double E. So pastikan kamu gabung dan share apa sih yang ingin kamu curhatkan di malam hari ini teman Pro 2, dan pastiin juga kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Perudua, teman terbaik kamu. Malam ini Vivi mau bahas ya satu kebiasaan yang mungkin kelihatannya sepele, tapi teman Perudua, tentunya ketika kita sudah berada di dunia kerja, kamu punya kerjaan, ada tim, ada orang-orang yang sebenarnya bisa bantu nih. Tapi entah kenapa ya, setiap kali mau dibagi, nanti kalau dikerjain sama dia malah lama. Daripada hasilnya tidak sesuai, mending saya saja. Atau kalau salah, ujung-ujungnya ya saya juga nih yang bakal benerin karena kita setim. Akhirnya kamu kerjain sendiri, satu tugas ya selesai. Lanjut tugas berikutnya, ada revisi, kamu yang pegang. Ada masalah, salah, kamu yang turun tangan. Sampai akhirnya ketika kamu sendirian, teman Perdua, kamu baru deh bertanya-tanya, kenapa ya semuanya itu berasanya numpuk di saya nih. Padahal bisa jadi masalahnya bukan karena kamu tidak punya tim, tapi karena kamu terlalu terbiasa tidak memberikan ruang kepada tim kamu untuk bekerja. Ini sering terjadi nih teman Perdua, bukan karena seseorang merasa dirinya paling hebat ya, justru karena kadang ya dia terlalu peduli sama hasilnya, takut hasilnya berantakan, takut mengecewakan orang lain, takut juga targetnya tidak tercapai. Jadi cara paling aman yang menurut pikirannya adalah ya udah biar saya saja yang handle semuanya. Masalahnya kalau kalimat itu terus diulang nih, lama-lama orang di dalam tim kamu bisa menangkap pesan yang berbeda. Bukan lagi dia sedang bantu saya nih, tapi bisa jadi pikirannya berarti kerjaanku memang tidak dipercaya. Dan dari sinilah persoalannya mulai menarik. Anyway, teman Perdua, kamu pernah berada di posisi itu? Atau sekarang kamu berada di posisi yang mana nih teman Perdua? Takut kalau misalnya hasil dari kerja tim kamu tidak sesuai ekspektasi kamu sehingga kamu yang mengambil alih? Atau kamu justru di posisi orang dalam tim tapi merasa kayaknya pekerjaanku tidak pernah dapat kepercayaan sepenuhnya deh? Gabung bareng Vivi di Sharing Time malam hari ini, teman Perdua.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya,

Teman perlu juga tentunya ada perbedaan antara membantu dan mengambil alih. Kalau teman satu tim melakukan kesalahan lalu kamu bantu memperbaiki, itu kolaborasi. Tapi kalau setiap kali mereka mulai mengerjakan sesuatu, kamu langsung mengambil kembali pekerjaannya karena merasa hasilnya belum tentu bagus. Nah, itu bisa buat mereka tidak pernah punya kesempatan untuk belajar. Nah, teman pro 2, ketika seseorang baru pertama kali diberi tanggung jawab, dia memang belum tentu langsung sempurna. Mungkin prestasinya masih kaku, cara menyusun pekerjaannya masih berantakan, atau keputusan yang diambil belum sesuai ekspektasi. Tapi kalau setiap kesalahan langsung membuat pekerjaannya diambil alih, kapan dia belajarnya? Ya kan? Dan yang lebih penting apa? Kapan dia merasa bahwa dirinya tuh dipercaya nih? Kadang kita lupa ya, kepercayaan itu tidak muncul setelah seseorang sempurna. Justru seseorang bisa berkembang karena lebih dulu diberi kepercayaan. Nah, ini juga nih berlaku buat anak muda yang baru masuk dunia kerja. Mungkin kamu pernah jadi orang yang awalnya selalu dicek, udah benar belum? Coba sini dilihat dulu. Jangan deh, biar saya aja. Nah, kalau sekali dua kali kita dapat pernyataan seperti itu, teman pro 2, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau terus menerus, lama-lama muncul deh perasaan, ih, percuma saya kerjakan, tapi pasti nanti diambil alih lagi. Dan dari situ inisiatif bisa pelan-pelan hilang. Bukan karena orangnya malas, tapi karena orang itu merasa apapun yang saya lakukan tetap tidak akan dianggap cukup. Muncullah sebuah istilah, kalau bisa orang lain, ya silakan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Prodi gue, teman terbaik kamu. Hampir satu jam kebersamaan kita di sharing time ya, teman Prodi. Nah, kalau misalnya di malam ini bisa kamu mau ambil waktu sejenak nih, teman Prodi. Dan mengingat kembali cara kita bekerja itu seperti apa. Bisa jadi selama ini mungkin kita punya niat yang baik ya, teman Pro 2. Bukan mungkin, memang punya niat yang baik. Kamu ingin semuanya selesai, kamu ingin hasilnya bagus, ingin orang lain tidak kerepotan. Tapi niat baik pun tetap perlu dievaluasi kalau dampaknya justru membuat orang lain merasa tidak dipercaya. Karena pada akhirnya ya kita tidak bisa membangun sesuatu yang besar sendirian. Akan ada saatnya kita harus berbagi tanggung jawab. Akan ada saatnya kita menerima nih bahwa cara orang lain mengerjakan sesuatu mungkin berbeda dengan cara kita. Dan yang paling penting apa? Berbeda bukan berarti salah. Mungkin hasilnya tidak persis seperti yang kamu bayangkan. Mungkin prosesnya sedikit lebih lama. Mungkin ada satu dua bagian lah yang harus diperbaiki. Tapi ya itu namanya proses. Proses itulah orang lain belajar dari proses itu. Dan dari proses juga memberi ruang nih kamu belajar suatu hal. Bahwa menjadi orang yang bisa diandalkan bukan berarti harus selalu menjadi orang yang mengerjakan semuanya. Kadang justru dengan memberikan kesempatan kepada orang lain, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada satu pekerjaan yang selesai malam ini, yaitu kepercayaan. Jadi kalau malam ini kamu sedang merasa capek karena semua pekerjaan terasa harus kamu pegang sendiri, mungkin besok tidak perlu langsung melepaskan semuanya, teman Pro 2. Cukup mulai dari satu hal, satu tugas, satu tanggung jawab. Berikan kepada orang lain, jelaskan juga ekspektasinya. Berikan juga ruang untuk mengerjakan. Dan kalau hasilnya belum sempurna, ya jangan langsung mengambil alih. Bantu mereka memperbaikinya nih, teman Proyek 2. Karena sebuah tim bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana orang-orang di dalamnya bisa tumbuh bersama. Dan mungkin kamu tidak harus selalu menjadi orang yang memegang semuanya. Kadang kamu hanya perlu cukup percaya untuk membiarkan orang lain ikut memegang sebagian.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hidup terus bergerak, dan begitu pula dirimu. Apa yang dulu kamu yakini, apa yang dulu kamu lakukan, mungkin sekarang terlihat berbeda. Versi dirimu yang lama bisa terasa asing, dan versi baru muncul dengan cara yang tidak selalu mudah diterima. Menerima versi baru dari diri sendiri berarti

0: berarti mengakui perubahan itu. Mengakui bahwa kamu belajar, tumbuh, dan kadang harus meninggalkan hal-hal yang dulu nyaman. Ini bukan tentang menolak diri lama, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang tanpa merasa bersalah atau kehilangan jati diri. Perubahan sering membawa ketidakpastian. Kamu mungkin tidak lagi menyukai hal yang dulu kamu sukai, atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Itu wajar. Versi baru bukan pengganti, tapi lanjutan perjalananmu. Belajar menerima dirimu yang sekarang membuat hati lebih ringan, memberimu keberanian untuk membuat keputusan tanpa terlalu dibebani masa lalu. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap versi dirimu, baik yang lama maupun baru, adalah bagian dari cerita yang sama, cerita tentang dirimu sendiri.
1: Story in radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

Rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau bahkan takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, rasa takut bukan selalu tanda untuk berhenti. Kadang, itu adalah panggilan agar kamu tumbuh, agar kamu melangkah keluar dari zona nyaman dan menemukan versi dirimu yang belum pernah kamu kenal. Malam ini, pikirkan satu hal yang kamu tunda karena takut. Mungkin impian yang belum kamu kejar, atau keputusan penting yang terus kamu hindari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar tidak mampu, atau hanya terlalu takut untuk mencoba? Rasa takut tidak harus diusir. Ia bisa dijadikan bahan bakar untuk bergerak. Biarkan ketakutan itu mendorongmu untuk berani, bukan menahanmu untuk diam di tempat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam ketakutan adalah keberanian, dan setiap keberanian, sekecil apapun, adalah bentuk kemenangan yang layak dirayakan.

Teman Perdua jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Perdua yang selalu setia mendengarkan RRI Perdua Kendari, baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital. Sajian jazz musik hadir di ruang dengar teman Perdua sebagai teman istirahat kamu hingga pukul 12 malam nanti. So, sesaat lagi teman Perdua, kita akan hadirkan sajian jazz musik di ruang dengar kamu. Untuk itu, tetap di Perdua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program Aduar dari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Sabtu 19 September 2026. Selama mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini, salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala kebaikan, dan pahala tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Al-Qur'an memberikan syafaat bagi pembacanya pada

0: مع السفرة الكرام والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجر. Barang siapa mahir membaca Al-Quran, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa kesulitan membaca Al-Quran, tidak mahir, maka baginya dua pahala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ketahuilah bahwa pembaca Al-Quran itu bagai buah utrujah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa masalul al-mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulun." Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah utrujah. Buah utrujah itu wangi baunya dan enak rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an diibaratkan sebagai buah kurma. Tidak memiliki bau namun manis rasanya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an yang sempat kita sebutkan pada pertemuan kali ini, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang tidak bisa kita bahas satu persatu, khususnya terkait keutamaan membaca surah dan ayat tertentu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ora. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo yang terakreditasi A menggelar kegiatan pekan literasi AI pemilu dengan tema pemilih pemula di era AI, tantangan komunikasi politik digital menjelang pemilu 2029. Tanya AI boleh, percaya mentah-mentah jangan. Kegiatan ini mengusung filosofi budaya tolaki mepo kuaso yang berarti bersatu padu dalam gotong royong kolektif sebagai respons terhadap ancaman manipulasi informasi yang berbasis AI yang semakin masif menjelang pemilu tahun 2029. Ancaman AI dalam pelaksanaan pemilu bukan lagi sekedar prediksi, melainkan telah menjadi realitas global yang mengancam integritas demokrasi. Di mana kelompok tersebut menerapkan beberapa pendekatan pedagogis yang dirancang khusus untuk menjangkau pola atensi Gen Z. Siswa juga dibekali dengan matriks audit AI yang memetakan 6 risiko utama penggunaan AI dalam komunikasi politik. Output dari kegiatan ini meliputi peningkatan skor literasi digital peserta yang diukur melalui pretest dan posttest pada 5 dimensi, produksi minimal 5 konten edukatif, dokumentasi lengkap bentuk foto, video, dan laporan kegiatan yang akan diunggah. Dan pekan literasi AI pemilu ini adalah kegiatan praktik lapangan mata kuliah komunikasi politik yang dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP UHO sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan implementasi tridharma perguruan tinggi.
1: Info Pro 2.
0: Balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara meraih penghargaan Kompolnas Awards tahun 2026 dalam kategori Polres atas kinerja pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sinergi serta program bagi masyarakat di Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua Kompolnas Jamari Caniago dan diterima oleh AKBP Yuda Widya Tamanugraha, AKBP Ritman Todoan Agung Gultom selaku Kapolres Kolaka, serta AKP Haji Imam Subawi selaku PSK Bagren Polres Kolaka. Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan kelima yang memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan personal Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek serta personel yang bertugas di lapangan. Penghargaan Kompolnas Awards 2026 menjadi dorongan bagi Polres Kolaka untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, pemangku kepentingan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Kabupaten Kolaka.

diantaranya sudah turun di cabang bola basket dan modern pentathlon pada pekan ini. Pada cabang modern pentathlon, Indonesia menurunkan 5 atlet yang terdiri dari 3 putri dan 2 putra untuk 3 nomor pertandingan. Persiapan kontingen Indonesia terus berlanjut hingga hari-hari terakhir menjelang pembukaan. Dikutip dari media Indonesia, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia resmi bertolak ke Jepang pada Rabu 16 September 2026, menyusul tim putri yang lebih dahulu berangkat sehari sebelumnya. Sementara itu, cabang sepak bola putra Asian Games 2026 yang telah bergulir sejak 15 September berlangsung tanpa keikutsertaan Indonesia. Hal tersebut disebabkan aturan penyelenggara yang menetapkan peserta sepak bola putra berasal dari tim yang lolos putaran final Piala Asia U23 2026, sementara langkah timnas U23 terhenti di babak kualifikasi. Demikian informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

banget pagi hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu bersiap-siap untuk berkegiatan di weekend ini, teman Pro 2. Wah, kita udah ada di mana nih, minggu OTW minggu ketiga dari September, teman Pro 2. Melaju gak sih September ini? Pokoknya yang pasti harapannya semoga selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. Aduh, udah kayak make a wish ya pagi-pagi. Tapi ya sih teman Pro 2, afirmasi positif itu penting banget untuk kita serap di pagi hari biar kita jadinya good mood gitu teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah sudah beraktivitas pagi-pagi atau mungkin kamu masih menambah jam tidur kamu? Wajar sih ya teman Pro 2, kalau weekend tuh emang kayak gitu sih. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah menantikan hari ini dari sekian lama, ya wajar lah ya teman Pro 2. Pastinya di pagi hari ini Reni ready banget untuk temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10, teman Pro 2. Pokoknya temani kamu beres-beres, siap-siap, atau mungkin untuk kamu yang lagi di jalan gitu. Pokoknya udah Reni siapin lagu-lagu pilihan pagi hari ini, dan juga nanti kita bakal update-update informasi pagi. Tapi sebelum itu Reni mau sapa juga untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 sampai di pagi hari ini. Morning person banget ya kamu teman Pro 2. Iya deh, pokoknya semoga hari ini apapun yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Untuk kamu juga yang berkegiatan, pokoknya stay happy and healthy. Dan pagi-pagi jangan lupa sarapan teman Pro 2. Sarapan itu penting banget untuk kamu jadi pondasi awal gitu sebelum memulai hari. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati loh ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan, dan ingat aturannya tetap sama gitu. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Saya teman Pro 2, kita masih bakal bareng-bareng pastinya di sepeda pagi hari ini. Saya dan Geniwer, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat pulang lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Ayo lo, siapa yang pagi-pagi masih mager teman Pro 2? Yang mungkin ngerasa kurang nyaman di pagi hari ini, tenang aja. Riani bakal ngasih kamu tips untuk meningkatkan energi di pagi hari hanya dengan beberapa minuman yang bisa kamu konsumsi dengan nyaman teman Pro 2. Kalau misal kamu ngerasa kurang nyaman untuk minum satu gelas air putih pas bangun tidur, is okay teman Pradiwa. Kamu bisa coba minum infused water atau air putih yang dicampur dengan potongan buah seperti lemon atau timun ya teman Pradiwa. Dimana minuman ini bermanfaat banget untuk mengembalikan cairan tubuh kamu yang hilang. Sekaligus juga memberikan nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu teman Pradiwa. Jadi cocok banget nih untuk kamu mungkin yang semalam tuh capek banget habis kerja ya kan, mungkin dikejar deadline juga teman Pro 2, tapi hari ini butuh minuman penambah energi, boleh banget kamu minum infused water teman Pro 2. Selain itu kamu juga boleh minum sari kacang hijau. Nah ini nih yang suka kacang hijau nih, cocok banget nih teman Pro 2, karena ternyata sari kacang hijau tuh adalah salah satu minuman penambah energi di pagi hari. Nah, satu gelas sari kacang hijau aja udah bisa ngasih sekitar 290 kalori. Nah, gak jadi itu teman Pro 2. Gak heran nih kalau ternyata sari kacang hijau tuh dianggap sebagai sarapan gitu, karena sari kacang hijau juga menjadi salah satu minuman sehat yang kaya akan nutrisi teman Pro 2. Pokoknya ini kompleks banget gitu. Kamu dapat karbonya, proteinnya juga dapat teman Pro 2, seratnya juga, folat, zat besi, vitamin B, bahkan kalium juga kamu dapat dari segelas sari kacang hijau ini. Jadi enggak hanya nambah energi di pagi hari, nah minuman ini juga baik banget untuk dikonsumsi untuk mencukupi asupan gizinya kamu. Jadi ayo deh untuk kamu yang mungkin pagi-pagi bingung gitu, aduh gimana ya caranya recharge energi di pagi hari biar kamu tuh lebih bersemangat, lebih bertenaga untuk menghadapi apalagi gitu agenda hari ini ya kan teman Pro 2. Pastinya bareng Pro 2 FM Kendari pagi-pagi minum infused water atau sari kacang hijau kamu, nah cocok banget. Mungkin sambil jalan-jalan ke luar kompleks ya teman Pro 2, ke depan rumah, ke taman gitu, sambil hirup udara segar pagi-pagi, menikmati hangatnya mentari yang baru muncul, aduh cocok banget. Adriani jadi pengen keluar nih teman Pro 2.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ilmu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di Spade bareng Riani teman Pro 2. Pokoknya Riani bakal semangatin kamu untuk yang kamu udah beraktivitas di pagi hari ini. Pokoknya jangan lupa sarapan juga teman Pro 2. Jangan lupa berolahraga sedikit aja gitu. Gak usah yang berat-berat teman Pro 2. Yang penting kamu ngerasa tubuh kamu udah lebih oke, udah lebih fit ya kan, biar kamu bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau bahas tentang recharge energi di pagi hari teman Pro 2, mungkin ya olahraga juga salah satu hal yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Selain itu, kamu harus support dengan minuman yang kamu konsumsi di pagi hari. Kalau misal kamu tipe yang suka minum yang hangat-hangat, kayaknya air jahe tuh boleh banget untuk kamu coba teman Pro 2. Karena ini adalah salah satu minuman yang kamu cocok gitu kalau misal pagi ini perut kamu rasanya tuh gak nyaman teman Pro 2. Nah, selain bisa meningkatkan energi, minum air jahe di pagi hari tuh justru bermanfaat juga untuk menenangkan perut kamu loh. Karena minuman ini mampu mengatasi rasa mual, muntah ataupun juga diare gitu ya kan. Jadi memang air jahe ini udah dipercaya turun temurun teman Pro 2. Ini juga sering minum tapi bukan di pagi hari, taruhnya malam hari gitu biar lebih hangat, lebih enak tidurnya ya kan, lebih nyenyak juga gitu teman Pro 2. Nah, selain itu, iya kayaknya, apalagi kalau bukan susu, teman Pro 2, susu tuh gak hanya bermanfaat untuk memperkuat tulang dan otot aja ya, tapi juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kamu bisa lebih berenergi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi kayak di weekend ini ya, teman Pro 2, mungkin kamu banyak agenda gitu, belum lagi yang ikut RRI Fest. Wah, kayaknya butuh banget penambah energi pagi-pagi, boleh banget kamu minum segelas susu. Kamu bisa campur dengan sereal atau smoothies teman Pro 2, karena susu ini bisa jadi minuman penambah energi kamu di pagi hari.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini, teman Pradi gue. Pokoknya sebisa mungkin kita tuh recharge energi di pagi hari. Kenapa? Biar kita tuh lebih fit untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan itu ditentukan dari pagi ini, teman Pradi gue. So yeah, by the way, kita masih bareng ya di sepeda sampai nanti di jam 10. Sekarang udah mau jam 7 aja nih, teman Pradi gue. Kayaknya ini udah jadi waktu-waktu yang cukup sibuk ya, teman Pradi gue. Untuk kamu yang punya banyak agenda hari ini, tetap semangat ya teman Pradi gue. Riani masih temenin kok, tenang aja. Pastiin untuk kamu stay tune di Pradi FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin deh lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih di Sepada bareng Riani, teman radio. Aduh, ada main-main gue tuh, ya kan. Pagi-pagi denger Nakila kayaknya langsung jadi hip-hop, ya kan, teman radio. Langsung pengen jedak-jedak Gen Z. By the way, pagi ini teman radio terpantau matahari udah menghangat juga. Kayaknya cocok nih buat kamu yang pengen jemuran di pagi hari. Kayak, wah, kita harus ngerasain nih vibes weekend, vibes pagi yang begitu itu menenangkan teman radio. Kapan lagi coba kita ngerasain pagi-pagi tuh lebih tenang gitu ya kan, apalagi sambil minum secangkir kopi atau secangkir teh ya kan. Wah, ini slow living banget sih teman radio ya. By the way, kalau bahas pagi-pagi ya, orang-orang tuh punya ritual yang berbeda-beda. Wah, kamu ritualnya gimana nih teman radio? Apakah obok-obok air di kamar mandi ya? Kalau Riani sih ritual paginya tuh ngelamun dulu teman radio. Iya, karena itu tuh kayak apa ya, semacam sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan niat menjalani hari ini. Jadi kayak kita bengong dulu ya kan beberapa menit, terus nanti baru beranjak dari tempat tidur, baru beresin tempat tidur dan akhirnya melakukan hal-hal yang lain teman berdua. Tapi kalau kamu nih, kira-kira kamu tipe-tipe orang yang bagaimana sih kalau pagi-pagi teman berdua? Ternyata ada banyak ya kelompok-kelompoknya gitu ya kan, klasifikasi orang-orang ini, tipe kepribadiannya, dan pastinya goalsnya beda-beda teman berdua. So ya, yeah, ada tipe si produktif atau the achiever. Wah, ini lucu banget lagi sebutannya ya kan. Fokus utama si tipe ini adalah efisiensi dan mencuri start untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini nih yang kayak tipe yang sat-sat langsung jadi teman radio. Fokus utamanya di pagi hari tuh bikin prioritas atau rule of three ya kan, menulis 3 tugas besar yang harus diselesaikan hari ini ke teman radio. Selain itu juga ada deep work pagi gitu. Doi ya memilih bekerja atau belajar selama 60 sampai 90 menit sebelum periksa medsos atau email gitu. Dan pastinya sambil minum kopi pagi hari, doi memperbarui informasi, udah update-update berita terkini ya kan, biar tahu gitu dunia lagi ngapain ya kan. Nah, ini tipe si produktif nih teman radio. Selain itu ada juga yang tipe pemburu ketenangan. Apakah ini saya? Apakah ini kamu teman radio? Sebutannya sih the Zen Master ya. Dimana fokus utama tipe ini adalah jaga kesehatan mental dan mengumpulkan kedamaian sebelum menghadapi stres dunia luar. Ah, ini Riani banget sih teman radio ya. Biasanya tuh dimulai dengan meditasi atau yoga pagi hari. Wah, berat ya. Agak-agak gimana ya ini ya. Yoga dan meditasi itu bisa dilakukan dengan melatih napas dan juga peregangan ringan mungkin ya pagi-pagi. 10 sampai 15 menit I think it's enough teman radio untuk mengawali pagi. Terus ada juga yang namanya jurnalisme pagi atau morning pages ya kan, menulis apa aja yang ada di pikirannya ke dalam buku catatannya untuk refresh otak. Nah, ini si pemburu ketenangan ini benar-benar kayaknya Gen Z banget sih tuh ya teman radio. Kita tuh kayak pagi-pagi harus kalem ya kan, biar bisa nantinya lebih teratur. Terus digital detox tuh itu adalah ciri khas dari The Zen Master teman radio. Pemburu ketenangan ini tidak menyentuh ponsel sama sekali pada 1 jam pertama setelah bangun tidur. Kamu gimana teman radio? Apakah termasuk tipe ini atau kamu tipe si produktif atau the achiever teman radio? Kalau Riani sih kayaknya The Zen Master teman radio, pemburu ketenangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pagi ini lihat ruang di rumah kamu. Kalau misal masih rasanya sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi, teman Pro 2, ayo hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, teman Pro 2. Atau kamu butuh ruang ekstra untuk keluarga dan tamu? Nah, maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur kamu. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Kamu bisa pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin informa, jangan lupa kamu kumpulkan teman berdua. Selain itu, kamu juga bisa belanja gratis pakai poin informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari harga 1,8 jutaan per bulan, teman Pro 2, kamu udah bisa isi rumah kamu dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur di kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Cashback hingga 9 juta dan ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Kita masih bareng-bareng pastinya ya, menjalani pagi hari dengan melakukan ritual pagi yang berbeda di beda-beda tiap orang ya. Kayaknya itu adalah hal yang wajar, teman Pro 2. Entahlah kamu tipe si produktif yang pemburu ketenangan, atau kamu yang kreatif gitu ya, kan pagi-pagi udah langsung main seni aja, main musik atau menggambar pagi-pagi, boleh banget juga sih teman Pro 2. Karena ya ritual pagi setiap orang tuh berbeda gitu, tergantung dari goalsnya masing-masing. Semuanya gak ada yang salah, gak ada yang benar teman Pro 2. Ritual terbaik adalah rutinitas yang bikin kamu ngerasa lebih siap, lebih berenergi untuk menjalani hari, bukan karena FOMO gitu, ikut-ikutan orang lain, teman Bradua. By the way, kita masih di Spada ya, terpantau udah mau jam 8 pagi nih. Yang mau sarapan ayo silakan sarapan, yang mau olahraga juga tetap semangat teman Bradua, dan yang udah bekerja beraktivitas di pagi hari ini udah sibuk, pokoknya harus tetap semangat juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman Bradua, biar tubuh kamu tuh tetap terhidrasi dan lebih ready untuk menjalani hari ini. So yeah, pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara.